0: misalkan ada yang kayak tuh kalau kamu nonton kontennya Joji. Oke, karena sudah terlalu lama, kita habis ini kayaknya ngobrol lagi aja deh.
1: Ya, habis ini deh.
0: Habis ini deh.
1: Habis ini deh. Kamu masih penasaran?
0: Kamu masih penasaran? Kita nanti ngobrolnya off air aja, nggak apa-apa. Nanti aku.
1: Terima kasih ya sebut suara ya.
0: Yoi.
1: Request suara seru. Kita nemenin kamu. Habis ini kita kembali menemani kamu lagi di Ngoblas, ngobrol bareng santuy.
0: Yoi, jangan kemana-mana sama suara.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Saya mau habis dijualin kartu-kartu Ardi.
0: Ya. Jangan habis dijual.
1: Ada, oh ini juga RR nih Mega Lucario-nya.
0: Udah.
1: Jual habis ini.
0: Ya, guys. Jangan.
1: Buat suara.
0: Yuk.
1: Ada yang mau beliin kartu kita enggak nih?
0: Wesh. Jangan dijual. Ya. Ini udah deck oke soalnya punya
1: kita
0: saya.
1: Di Ngobras ya, seperti biasa nih sahabat suara nih. Kita akan ngobrolin yang deket-deket aja.
0: Apa tuh?
1: Nah, misalnya kamu nih ya sahabat suara, ternyata kan punya janji di pagi hari. Bagi yang pekerja gitu pasti kan rata-rata udah kerjanya pada pagi semua gitu ya.
0: Betul.
1: Pernah gak sih kamu gak kebangun pas gak pakai alarm?
0: Wah.
1: Nah.
0: Wah.
1: Ngerti gak?
0: Paham aku.
1: Nah itu dia.
0: Karena biasanya kita tuh udah ngesetting alarm kan.
1: Udah nyeting, gak kebangun nih.
0: Entah yang kita nggak kebangun atau kita secara tidak langsung mematikan alarm itu lanjut
1: tidur lagi.
0: Kita tidur lagi.
1: Betul. Atau lupa nyalain alarm.
0: Bisa
1: tapi
0: jadi.
1: Tapi hati ngerasa kayaknya udah nyalain.
0: Udah dinyalain deh.
1: Itu.
0: Nah, kamu punya
1: pengalaman itu nggak?
0: Pengalaman itu nggak sih, sahabat suara? Boleh ceritain ke kita
1: yes.
0: Di 0811 1993 901.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Hirzan Anggoro.
1: Betul, dan kali ini kami kembali menemani kamu nih, sahabat suara ya.
0: Yeah.
1: Di lagu-lagu kesayangan kamu di request suara. Seru tadi udah ditemenin. Terus sekarang di ngobras kita ngajakin kamu untuk ngobrol. Kamu pernah gak sih pasang alarm tapi ternyata bangunnya kesiangan? Atau mungkin udah masang tapi gak kebangun? Atau malah merasa masang tata gak kebangun juga karena abis itu kesiangan gitu ya.
0: Nah,
1: ini mas semua orang kayaknya pernah ya.
0: Hirjan pasti.
1: Saya selalu ini. Saya itu udah bangun. Terus, wah, oh, kayak Adi. Matiin aja dulu dah.
0: Nah, itulah gunanya kita sebagai
1: sholat subuh.
0: Nah, itu kuncinya, brother.
1: Paling bujur dah satu suaranya.
0: Itu adalah kunci yang. Tapi aku juga biasanya sering banget sih kayak
1: masih,
0: yang
1: masih ini ya?
0: Kalau misalkan kayak kecapean banget tuh entah kenapa tiba-tiba alarm itu tidak berbunyi. Tapi biasanya yang menjadi alarm hidup aku itu adalah istri aku biasanya.
1: Oh, nyaman lah.
0: Jadi kalau misalkan udah kayak berbunyi, eh makasih bangun. Bangun aku.
1: Langsung cus ya.
0: Tapi biasanya bisa juga tergoreng pulang. Nah, tuh makanya biasanya yang kayak gini-gini itu karena kita tidak bisa mengatur jam tidur kita, Jan, sebenarnya.
1: Itu benar. Tapi kamu tuh tipikal yang susah dibangunin apa enggak, Di?
0: Enggak juga.
1: Kalau dengar hentakan kaki gajah kamu dengar.
0: Kemungkinan saya bangun-bangun sudah ada di aku ada di mana ini? Roh saya yang sudah berpindah, Pak. Ternyata gajahnya nginjak saya. Gimana sih Anda?

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Warna, 50 tahun lagi.
1: Panjang, panjang sekali.
0: Lagu yang sebenarnya bisa dibilang sih lagu lama, tapi sampai sekarang kalau misalkan kita dengerin lagu ini tetap menjadi lagu yang hits ya.
1: Menurut aku vibes, vibing musiknya nih sih, Di.
0: Yeah.
1: Yang apa ya, yang akan relatable sampai kapanpun gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kan musik sekarang itu kan back to 80s, 90s kan.
0: Yes.
1: Jadi tetap akan menjadi pilihan playlist lah.
0: Betul. Ada.
1: Mau siapapun yang nyanyiin lagu Warna ini ya.
0: Mm-mm.
1: Masih seru banget sih.
0: Tapi kalau kamu sekarang nih, Jan. Apa, kita balik belok sedikit deh dari ngobras. Kamu sekarang lagi suka dengerin lagu apa?
1: Lagu? Wah ya. Aku lagi memang
0: satu aja deh, satu.
1: Nona.
0: Nona ya? Asoy.
1: Yang Hong.
0: Hong.
1: Aku tuh gara-gara dia lewat kan di... Aku tuh sengaja nyari.
0: Mau lihat
1: video klipnya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, emang gila sih mereka itu.
0: Keren ya?
1: Iya, aku ngomong sama Sesa juga di... Emang kacau banget nih. Dan menurut Sesa, menangnya Nona ini adalah... Sama K-pop itu kan udah kece banget ya dia. Kalau K-pop itu diteliti kan sama bahkan jadi penelitian kan.
0: Bener.
1: Oleh kampus-kampus. Katanya kalau K-pop itu biasanya lagu-lagunya gak punya arti.
0: Yeah.
1: Gak ada pesannya.
0: Yeah.
1: Jadi kayak yang penting bahasanya keren.
0: Yeah.
1: Ya kan, dari Korea campur ke Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah, tapi kalau Nona ini lagunya itu pun punya cerita.
0: Yes.
1: Ada alur ceritanya gitu.
0: Dan dia juga memasukkan unsur-unsur lagu-lagu Indonesia.
1: Betul.
0: Terus apa ya? Bahasa Indonesia.
1: Iya kan, kayak
0: Dendangnya Sopo.
1: Om Telolet Om.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Look at me. Final.
0: Asik. Kan?
1: Seru banget tuh.
0: Kalau Nona ya.
1: Nona.
0: Kalau aku lagi sering lagi suka banget dengerin Ali aja.
1: Apa?
0: Ali.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Tet.
0: Enggak tahu entah kenapa Ali ini mengingatkan aku dengan The Bee Gees juga.
1: Masih lagi The Bee Gees.
0: Iya benar. Kalau dari formasi dan musik musikalitasnya tuh
1: The Bee Gees banget ya.
0: Sama, hampir sama kayak lagu-lagu The Bee Gees. Jadi aku suka aja gitu. Apalagi dengan ada nuansa-nuansa Arabic-Arabicnya.
1: Iya. Tapi mereka pernah enggak sih enggak kebangun gara-gara Arab ya?
0: mereka ya. Kayaknya enggak mungkin deh, karena kalau orang-orang seperti itu tuh pasti punya apa sih namanya? Alarm hidupnya.
1: Ya tapi kan pasti pernah di, nggak mungkin
0: nggak paling nggak ketiduran paling, karena ya itu tadi
1: capek jam terbang
0: bener, capek bener. Nah kalau kamu Jan pasti pernah dong,
1: pernah
0: yang paling fatal.
1: Aku dulu pernah nggak ini di paling fatal MC di. Sumpah
0: lagi ya
1: telepon semua, telepon tuh
0: akhirnya
1: apa terus

0: perusahaannya. Aduh, kacau banget.
1: Kacau ya?
0: Kacau banget. Terus datang, untungnya yaudah bang, gak apa-apa ya dah. Untungnya pas datang itu udah setengah jalan sih, setengah jalan dalam artian dia ada senam paginya gitu. Jadi saya terlambatnya tuh gak mau pendingin pas senam paginya.
1: Oh gitu.
0: Habis itu baru-baru aja jalan
1: gitu. Seperti tidak terjadi apa-apa.
0: Harus terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Betul. Cuma tekanannya di belakang banyak.
1: Betul sekali.
0: Ada yang nodong-nodong udah
1: ya, cepet kerja. Iya. Jadi harus ini ya. Kalau aku tuh biasanya yang pernah sekali ya itu waktu masih di kantor. Telat.
0: Oke.
1: Jam 7 bangun. Sedangkan bekerja 7.25 kan.
0: Mepet banget ya bro.
1: Alhasil saya tidak mandi persis itu.
0: Oh.
1: Saya cuma cuci muka, sikat gigi udah berangkat langsung.
0: Oke.
1: Bulan belum BAB.
0: Wah itu PR sih kalau belum BAB ini sakit banget parah banget.
1: Pagi tuh kalau nggak BAB tuh kayak gimana ya? Aduh. Harus dikeluarin dulu kan.
0: Karena ada lagunya cukup sudah kutahankan.
1: Tapi nih guys, menurut penelitian dari Hiroshima University menunjukin kalau orang-orang yang menggunakan fitur snooze berkali-kali atau memasang banyak alarm berturut-turut itu malah berisiko memperparah sleep inertianya.
0: Saya itu.
1: Nah, karena ketika alarm dimatikan lalu kita balik tidur bentar, tubuh bisa terjebak di tahap tidur ringan yang bikin kualitas terbangunnya itu buruk. Bener banget.
0: Oke.
1: Akibatnya ketika kita akhirnya benar-benar bangun, tubuh itu masih merasa berat, otak belum siap, dan kita jadi susah benar-benar melek, benar banget lagi.
0: Oke.
1: Kalau kita tidurnya kurang lama atau kualitas tidur malam hari kurang baik, alarm cuma jadi pemaksa bangun tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melewati siklus tidur secara natural.
0: Nah, jadi banyak orang akhirnya mematikan alarm tuh,
1: benar
0: arti dimatikan,
1: bener.
0: Tidur lagi.
1: Iya.
0: Bahkan bangun dengan tubuh yang masih berat.
1: Aduh,
0: jadi BB-nya naik.
1: Jangan. Iya benar.
0: Ya. Bangun dengan tubuh yang masih berat berarti BB-nya naik.
1: Betul. Besar-besar. Jadi kita harus perbaiki kualitas tidur kita dari sekarang.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
3: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Rafif di Banjarmasin ini.
1: Halo Rafif.
0: Lewat chat dulu ya katanya.
1: Baik.
0: Pernah banget tapi dalam kondisi mau sahur puasa Senin Kamis.
1: Oke.
0: Maksudnya gini Bang, ulun tuh sejak kerja emang jarang set alarm handphone. Pernah larut guring tuh atau istilahnya tidur terlalu nyenyak jadi lupa bangun. Padahal udah malam harinya masak nasi dan siapin lauk buat sahur, tapi gitu ya yang terjadi. Kadang ada kalanya tidur lekas jam 9 malam bisa Bang Alih bangun. Kebangun pas azan subuh atau sisa 2 menit jelang azan, paling sempat minum air putih dan makan kue katanya. Soalnya untuk sahur puasa Senin Kamis kan tantangannya kalau lupa bahwa nanti kita sahur ini tiba-tiba tidurnya nyenyak kayak hari lainnya.
1: Oh iya benar. Ya itu tadi tantangannya ya, kalau misalkan yang biasanya melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis tuh kadang nggak tahu kalau ternyata kita tuh hari ini puasa gitu loh, karena kan
0: lupa hari ya dia biasanya.
1: Vibesnya kan beda ya. Kalau Ramadan itu kan kita hari-hari tuh selama 30 hari full.
0: Betul.
1: Nah bedanya kalau puasa sunnah itu ya seperti itu tantangannya.
0: Harus cuman, diri sendiri sih yang ngingetin gitu.
1: Ya benar, harus diri sendiri yang ngingetin. Tapi ada siapa lagi nih?
0: Banyak nih.
1: Ada siapa lagi tuh?
0: Ada my friend.
1: Ada siapa lagi tuh?
0: Pokemon Go nih ya.
1: Oke. Nih,
0: Dika.
1: Dika di Banjarmasin. Aku dulu sering banget pasang alarm 3-4 kali. Tujuannya biar aman, gak bablas tidurnya. Tapi kenyataannya malah bangun kesiangan terus.
0: Nah, Dika tuh kan udah dikasih tahu tadi sama Ardi.
1: Betul.
0: Ada jam, ini ada surveinya, ada penelitiannya.
1: Iya.
0: Juga Fitria, aku sering banget kayak begini. Alarm udah nyala, tapi akunya juga sih yang begadang juga gara-gara nugas. Atau scroll-scroll sosmed, Kak. Pas alarmnya bunyi, aku malah refleks klik snooze. Jadi bangunnya kesiangan.
1: Tuh. Beda lagi nih satu, ada Andre di Banjarmasin. Bukan aku yang ngalamin sih Kak, tapi teman aku sendiri. Dia setelah alarm banyak banget ya menit, tapi dianya tetap gak bangun juga. Malah aku yang kebangun terus gara-gara alarmnya berisik banget.
0: Oh, karena sekos ya Andre.
1: Betul.
0: Ya. Temannya siapa namanya? Hah? Nadila.
1: Wow.
0: Oh, Nadila Putra namanya.
1: Oh gitu.
0: Sabar.
1: Tapi ya itu tadi ya sahabat suara. Kalau tidur tuh emang harus diatur sih. Kalau misalkan pengen bangunnya tuh berkualitas. Tidur berkualitas tuh kan 8 jam ya.
0: Betul. Kalau bisa dari jam 8 tuh
1: udah siap-siap. Wow. Jam 8. Habis sholat isya langsung tidur Anda. Waduh, kacau juga sih.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan juga Ardian. Kamu nih sahabat suara.
1: Yes.
0: Kita udah di penghujung dari ngobras gitu ya.
1: Betul.
0: Terima kasih buat kamu dari tadi yang sudah gabung. Yang penting apa? Ya kalau bisa, kalau udah denger alarm langsung bangun aja.
1: Benar.
0: Dibiasain tubuhnya untuk terbiasa dengan mendengarkan alarm. Satu yes. kali duduk, habis itu minum air putih, langsung lari lapangan. 17 Mei
1: jangan sepuluh. Juga. Hah? Biasanya kalau bangun itu tuh jangan langsung bangun yang bekajut ya, kayak tuh yang tiba-tiba langsung ha langsung bangun. Jangan.
0: Tuh rohnya hilang tersebut
1: orang. Ketika bangun tuh sunahnya adalah membersihkan kayak izin ya, kalau ada yang kotoran-kotoran di mata tuh dibersihkan dulu. Terus dibersihkan lah pokoknya.
0: Sama hati ya betul.
1: Bersihkan baru deh baca doa bangun tidur. Iya kan jangan gitu, baca doa bangun tidur, refresh badan. Biasanya itu kalau mau bangun tuh setengah lima tuh cocok. Jadi pas subuhnya seger badannya gitu Jan.
0: Oh, kok rasa dinasehatin gitu.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah ada di Sehati, sehat bersama Iswara.
0: Nah, jadi di Sehati seperti biasa nih sahabat yes. suara yang sering terjadi di kehidupan kita, penyakitnya itu adalah migrain.
1: Nah, migrain ini juga ada salah satunya tadi penyebabnya karena tadi bangun tadi ya? Bangunnya bakajut.
0: Oh, nah, iya ternyata dia.
1: Mau bahaya juga. Ya. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas sedikit tapi banyak tentang migrain, karena mungkin kamu udah pernah ngerasain sendiri atau lihat temen ngerasain migrain. Migrain itu sebenarnya bukan sekedar pusing biasa sih, tapi sesuatu yang bisa bikin hari jadi berantakan dan aktivitas sehari-hari kamu terganggu banget gitu loh.
0: Betul.
1: Karena dari segi medis, migrain itu sebenarnya merupakan gangguan neurologis atau sesuatu yang berhubungan dengan saraf dan otak, bukan hanya sakit kepala biasa.
0: Oh, sakit banget ya migrain itu.
1: Benar. Sakit kepala sebelah aja. Nah. Biasanya kayak gitu. Sakit kepalanya tuh biasanya mungkin ada di sebelah kiri atau pada di sebelah kanan.
0: Oh.
1: Atau pada di sebelah muka, sebelah belakang.
0: Aduh. Sakit gimana ya kalau muka ya?
1: Sebelah muka maksudnya di depan.
0: Depan tuh kayak halo.
1: Itu bukan lagi ya.
0: Iya, makanya beda lagi tuh. Tapi banyak yang bilang juga nih kalau migrain ini bisa bikin kita sensitif banget sama cahaya, suara, bahkan bau. Jadi kalau lagi pusing migrain ya. Kalau bisa yang dekat-dekat kita tuh jangan yang bau-bau.
1: Atau kamu ya itu pantas tuh kayak ibu, mama tuh biasanya kalau migrain tuh selalu di dalam kamar.
0: Oh, karena menghindari tadi ya?
1: Menghindari cahaya.
0: Cahaya.
1: Oh. Katanya bisa mengganggu juga. Tapi kamu pernah ngerasain migrain gak sih sahabat suara? Atau kamu punya cara penanggulangannya? Yep. Gimana caranya untuk bisa mengatasi migrain ala kamu?
0: Betul.
1: Nah, boleh sambil sharing-sharing juga ke kita di Sehati hari ini ya bersama Arden juga Hirza.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

0: teng teng teng asai.
1: Ini Korea ya?
0: Di Korea ada Hearts to Hearts Heart Lemon to Tank. Hearts, ya? Karena di Hearts to Hearts ini ada satu member asal Indonesia.
1: Oh,
0: Carmen.
1: Carmen.
0: Yes.
1: Carmen Juminten namanya.
0: Wey! Kamu mau dipukulin semua fans Hearts to Hearts?
1: Nanya.
0: Hearts to Hearts ini Carmen ini adik saya. Oh, kamu iya, jangan macam-macam.
1: Iya iya, maaf maaf maaf. Maaf tanya Carmen.
0: Saya marah nih.
1: Carmen Kaman udah namanya. Oke, sama suara.
0: Yoi.
1: Apa Carmen juga pernah merasakan migrain
0: gitu? Kayaknya pernah.
1: Harusnya pernah ya.
0: Apakah kita terhubung langsung dengan Carmen?
1: Woi. Kembali kita sambungkan.
0: Pengen ya, banget sih, pengen banget sih ketemu angkat Carmen
1: ya,
0: langsung.
1: Angkat enggak ya kalau di telepon ya?
0: Enggak mungkin deh kayaknya. Karena dia katanya lagi sibuk, lagi latihan buat persiapan first single terbarunya untuk rilis di Jepang, yaitu nama judul lagunya Iconic Hearts.
1: Oke, sama mau persiapan Hyrox katanya.
0: Hah?
1: Oke, kita akan ngobrolin tentang migrain dengan tanda-tandanya dan apa aja sih yang bisa kita lakuin nih kalau sudah terjadi gitu ya.
0: Benar. Nah, ini tanda-tandanya yang pertama, tandanya itu biasanya berupa sakit kepala hebat yang terasa berdenyut di satu sisi kepala.
1: Oke.
0: Nah, jadi kayak
1: kiri
0: atau kanan gitu loh. Ditambah lagi dengan gejala lain kayak mual, muntah atau sensitif terhadap cahaya dan suara.
1: Itu bener ya?
0: Benar.
1: Sensitif sama cahaya dan suara ya.
0: Betul, betul. Karena biasanya kenapa jadi dia sensitif? Karena dia tadi anu Jan, kan kepalanya dia ngerasa sakit kan? Otomatis dia tuh kayak enggak bisa, dia harus mencoba untuk menahan rasa sakitnya itu dengan cara
1: merem ya.
0: Diam, tenang gitu. Karena kalau misalkan kayak ada suara-suara yang menurut dia enggak enak atau ada cahaya tuh malah menambah migrain itu tambah parah gitu loh.
1: Apalagi sambil kalau yang suara itu kan di telinga dia tuh ya.
0: Adakah 100? Nah, itu sudah Gin. Itu kada usah. Kada usah Gin, bisa baku hantam sih. Kalau lagi kena serangan migrain, ada beberapa langkah simpel yang bisa bantu meredakan rasa sakitnya.
1: Apa aja tuh Bapak Ardi?
0: Misalnya istirahat di ruangan yang gelap dan tenang.
1: Benar kata Ardi tadi.
0: Benar, minum air putih yang cukup. Atau coba kompres dingin di kepala. Banyak juga yang merasa lebih enak kalau mereka tuh bisa relax dulu. Sambil tarik nafas pelan-pelan dan jauh dari gangguan sekitar.
1: Oh, dari makhluk halus berarti gangguan sekitar ini ya?
0: Enggak juga. Kalau kamu merasa... kalau kamu bilang makhluk
1: halus. Kan gangguan sekitar ini. Bisa aja orang jenglot. Lo halus tuh kan, tuyul lo halus tuh. Diganggu sekitar kita di.
0: Aku lagi migrain.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Ardian Kama di Sehati ya, sahabat suara kita ngobrolin tentang yang gak jauh-jauh sama penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita itu migrain. Yeah. Ardian sendiri pernah migrain gak, Dri? Kamu udah pernah migrain sebelumnya, Ardian Kama? Atau belum?

0: apa ya? Kok dikomentarin kayak gitu? Kenapa temennya tuh? Oke, okay. Nah jadi kita lanjut lagi soal nih ya, suara migran ya. Jadi memang migran ini tadi kan dikasih tahu caranya untuk menghindari cahaya gitu ya. Dan itu benar nanti ya sahabat suara ya. Terus banyak bilang juga kalau migran ini
1: migran, kenapa tuh?
0: Bisa turun-menurun. Artinya kalau orang tua sering migran, kemungkinan kamu juga punya resiko lebih tinggi buat mengalami migran tersebut di. Iya. Jadi untuk kamu juga nih sahabat suara, kalau pengen mengobatinya itu kan memang ada obat-obatan yang memang udah disediain sama dokter buat nahan atau mencegah serangan migran terjadi gitu ya. Nah termasuk obat pereda kalau nyerinya datang lagi, atau bahkan untuk obat khusus yang diminum rutin supaya serangannya lebih jarang dan gak separah dulu gitu deh. Iya cukup.
1: Jadi kembali lagi nih sahabat suara, kalau misalkan kamu
0: nah kadang tuh kadang obatnya kan air ini dek ani apa teh panas ya. Udah musim minum panas dulu atau es teh teh panas dulu jar, padahal ada bujur lo dek,
1: padahal ada juga yang bilang itu adalah ya kembali lagi sebenarnya kita tuh sekarang pesan berawal dari sugesti kita.
0: Kadang self diagnose jadi penyebab salah obat juga dek. Bener. Ya kan,
1: jadi kalau misalkan kamu nih merasa kayak udah mulai ada tanda-tanda bakal ada migrain.
0: Yes.
1: Setidaknya kamu bisa periksa dulu, periksa ke dokter.
0: Betul, betul.
1: Atau kamu bisa ke puskesmas. Atau paling nggak kamu bisa tahu lah. Atau mungkin bisa juga konsultasi ke teman-teman kamu yang memang udah jadi kesehatan.
0: Betul loh. Ya, kan? Teman-teman farmasi, apalagi punya teman dokter gitu ya, beh enak tuh harusnya tuh.
1: Jadi paling nggak kita tahu apa yang harus kita lakukan.
0: Betul.
1: Untuk langkah awal.
0: Oh, jadi ya buat kamu beb-beb yang dari luar sana, kalau udah migrain jangan lupa sembunyi dari cahaya dan cari ketenangan di ruangan yang gelap.
1: Main kartu Pokemon aja.
2: Wah, kayaknya tambah sakit kepala deh.
0: Genang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: gampang disepelein gitu ya, tapi kalau misalnya udah parah gitu ya, udah tidak seperti biasa migrannya, saran kita gitu sih ya langsung aja ke ahli medis gitu ya, ke dokter, ngecek kenapa nih dok, kok mulai berlebihan nih migran saya, takutnya kenapa-napa ya sahabat suara. Jadi sekali lagi buat kamu yang udah merasa udah gak wajar migrannya, udah gak kayak biasa, silakan menuju ke rumah sakit terdekat ya. Maksudnya abis ini satu jam terakhir bersama Hirzan dan juga Ardian Kama dikirim salam suara seru, kita tungguin ya.
1: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Ardian Kamang. Kembali menemani kamu nih sahabat suara yang pengen request-request, kirim-kirim salam. Yuk, ada satu jam terakhir bareng kita berdua. Nanti kita bacain kirim salamnya, jadi buruan aja gabung di WhatsApp di 0811993301. Biar tambah semangat pagi hari ini ya. Di jam 10 ini mari kita dengarkan sama-sama lagu dari Hindia. Ini dia, Cincin.

0: Mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Lagu ini untukmu.
2: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, presented by Global Borneo Entertainment.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita kasih yang keras sedikit biar pagi kamu tambah semangat, sahabat Suara Damius. Hysteria spesial buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan I Suara Banjarmasin di Suara Seru bersama Ardian Kama
1: dan juga
0: Hirzen Enggoro.
1: Alright, what?
0: Yeah.
1: Ngapain Bapak Ardi?
0: Sekarang kan kita lagi ini banget ya, Banjarmasin lagi pakai komplit banget ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan?
1: Apa itu? Komplitnya gimana tuh?
0: Air tidak begitu bagus.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Pasokan air kita lagi berkurang.
1: Betul.
0: Mati lampu.
1: Oke.
0: Okay. Asap karhutlah.
1: Ya. Yeah.
0: Ditambah lagi hari yang sangat panas. Apa yang biasanya menjadi kegiatan kamu nih di saat-saat seperti ini, sahabat Suara? Apa yang kamu lakukan?
1: Mandi jadi malas akhirnya kan ya?
0: Iya.
1: Satu. Diem di rumah jadi malas karena mati lampu.
0: Betul.
1: Mau jalan parhutlah asap.
0: Asap. Mana panas asap lagi ya kan?
1: Panas.
0: Panas banget sumpah.
1: Enggak ada ininya ya. Enggak ada dingin-dinginnya dia.
0: Tapi kalau malam dingin, Pak.
1: Ya, kalau kemarau tuh identiknya gitu ya.
0: Malam dia, dingin.
1: Banjarmasin ya. Udah enggak normal. Makanya berapa hari ini saya tidur pakai selimut terus.
0: Dingin
1: banget sumpah.
0: Pagi tadi juga dingin banget, Kak.
1: Iya.
0: Enggak tahu juga kenapa entah dinginnya tuh berasanya pas sekarang. Biasanya tuh kan kemarin-kemarin tuh kan humap ya. Hmm. Humap, panas gitu. Tapi ini malam dingin banget sih.
1: Apa yang harus kita lakukan sekarang ini?
0: Apalagi hari ini adalah Arba Mustakmir.
1: Yes.
0: Nah, biar orang tuh kan kita sekarang nih di bulan Safar.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut bulan Islam ya, itu akan kita ada di bulan Safar. Bulan Safar itu kan memang agak panas ya.
1: Iya.
0: Biasanya gitu. Nah, terus juga apalagi kita nih ada di Arba Mustakmir, juga berhati-hati di jalan aja ya, sahabat Suara. Maksudnya tetap kita apa ya? Kan kepercayaan masing-masing nih ya kan.
1: Betul.
0: Mungkin ada juga yang izin dulu nih, tidak mempercayainya. Ada juga yang percaya. Tapi balik lagi nih, percaya atau gak percaya, mau itu Arba Mustakmir atau itu gak Arba Mustakmir juga, tetap hati-hati gitu kan. Hati-hati dalam bekerja, hati-hati di jalan, hati-hati dalam melakukan segala hal, hati-hati dalam bertindak. Ya kan? Karena ketika kita sudah mulai hati-hati, ya kalaupun juga ternyata kita udah hati-hati nih, ternyata terjadi sesuatu, itu berarti sudah menjadi
1: kadarullah,
0: qadarullahnya kita.
1: Nah, makanya kan padahal kita tuh udah hati-hati, cuma kan

0: Masih di 50,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sudah jam 10:30. Biasanya jam-jam kayak gini pasti udah mulai sibuk dengan pekerjaannya ya, sahabat suara. Tetap semangat. Di setengah jam terakhir, Ardian Kama dan juga Hirzan Anggoro menemani kamu di Suara Seru. Buat kamu yang mau kirim salam, boleh banget. Bisa langsung WhatsApp di 0811993301. Tapi by the way, kalau ngomongin bulan Agustus ya, ini kan kita udah memasuki bulan Agustus yang dimana juga banyak sekali acara-acara, terus juga event-event yang sudah mulai disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kalaunya di sekolah-sekolah juga kayaknya udah mulai ada nih pertandingan-pertandingan ya, biasanya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus juga yang di kampung-kampung juga udah mulai siap-siap nih, ada yang bikin gapura, terus juga udah ada yang mulai PO-PO pohon pinang, ya enggak, terus juga udah mulai persiapan gitu loh. Tapi kalau misalkan 17 Agustus ya enggak mesti harus panjat pinang juga ya, walaupun panjat pinang itu masih menjadi top of mind kita nih sebagai warga Indonesia. Benar gak sih sahabat suara kalau misalkan kita merayakan 17 Agustus? Karena di panjat pinang itu sendiri kan banyak sekali histori-historinya ya, kayak ngebayangin perjuangan para pahlawan yang dulu juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai akhirnya kita negara Indonesia bisa sampai merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Tapi kalau misalkan kamu nih sahabat suara, kalau misalkan disuruh milih, kira-kira juga yang menjadi apa ya, maksudnya top of mind kamu kalau misalkan pertandingan-pertandingan gitu atau apa gitu, apa sih kalau menurut kamu? Tapi kalau menurut Hirzan gimana?
1: Apa tuh bang?
0: Nggak tahu. Maksudnya kalau misalkan kamu top of mind-nya, kalau misalkan pertandingan-pertandingan yang kayaknya seru banget nih kalau misalkan kamu masukin untuk di merayakan 17 Agustus.
1: Oh ya, berarti benar yang saya tangkap. Kalau saya sih dia, saya pengen banget lomba yang cukurku tuh, coba kata ini.
0: Apa?
1: Yang ini pakai apa, biasanya pakai wadah nasi tau gak sih? Yang di ada kawatnya, terus masukin ke lomba yang backsnya cikruku.
0: Oh iya, yang dikait, yang dikaitin ya, kaitin gitu.
1: Gitu juga tahu. Kan tapi dia sambil ngaga gitu kan.
0: Tapi sekarang ada juga nih
1: yang baru.
0: Pertandingan yang baru, games yang baru.
1: Apa? Apa?
0: Jadi memasukkan paku tapi pakai spion.
1: Bentar lo.
0: Enggak, pakai jadi paku. Tangan sebelah kiri megang spion. Botol ada di sebelah kanan.
1: Oke.
0: Nah, jadi kita masukin pakunya enggak, tapi kita harus
1: spion.
0: Enggak, tapi kita harus lihat spion.
1: Lucu banget ya?
0: Itu lucu juga.
1: Ya, yang gini-gini gitu ya.
0: Asik kan kayak gitu-gitu. Bisa, ya. Tapi kalau misalkan kayak pertandingan-pertandingan lain boleh kali, kayak pertandingan apa ya? Biasanya itu anak-anak muda yang memang kayaknya biar cocok nih sama kita, kayak ada pertandingan PES ya enggak sih?
1: Oh, yang e-sport-e-sportan ya.
0: E-sport.
1: Mobile Legend,
0: Tekken,
1: hadiahnya ditraktir makan
0: misalkan. Tekken misalkan, atau kamu mau cobain yang lagi hype juga nih, pertandingan kartu Pokemon.
1: Wah. Sama Beyblade sih.
0: Beyblade itu sudah menjadi ya, kegiatan kami biasanya.
1: Udah pasti.
0: Tapi 17 Agustus kali ini aku ingin memancing saja. Aku ingin menajak bendera di lanting.
1: Udah siap berarti
0: bendera. Udah siap dong.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau Tijus? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Du gitu.
1: Oh, aduh.
0: Kenapa ya aku nyanyi jelek banget ya dia? Emang cocok main alat musik aja saya ini.
1: Betul. Ya? Kamu cocoknya main alat musik aja bisa seperti angklung.
0: Enggak bisa. Itu PR banget, belajar lagi saya.
1: Atau kamu coba main ini. Apa sih? Musik Banjar tuh yang
0: sape-sape.
1: Bukan,
0: panting.
1: Apa sih?
0: Yo,
1: tiung-tiung, kriding. Kamu pernah nyobain main kriding?
0: Pernah yang wuit gitu kan.
1: Tidak seperti itu bunyinya.
0: Gimana bunyinya coba?
1: Asal diam kadak-kadak-kadak. Kok wow, malah jadi
0: budayawan, serang dia budayawan.
1: Tidak. Kok begitu sih budayawan, serang dia budayawan.
0: Ardi emang
1: diparah
0: nih saudara.
1: Bunyinya itu kayak dong gitu.
0: Oh tahu yang bunyinya
1: itu harus dimainkan juga apa ya?
0: Di bagian dalam ya?
1: Bagian lidah tuh harus dimainkan juga biar
0: aduh ini kan salah lagi nih. Tolong budayawan.
1: Aduh,
0: kasih tahu Ardi,
1: bukan
0: tahu Ardi.
1: Kenapa budayawan. Jadi disalahin emang kayak
0: gak gitu. Gak disalahin. Budayawan mungkin budayawan Banjarmasin.
1: Hey.
0: Ngobrol biar kita tahu maksudnya gitu.
1: Ya mungkin kita nanti undang deh yang main kuriding biar kita tahu ya, gimana cara maininnya. Kuriding. Patah. Ada yang udah masuk dikirim salam?
0: Ada.
1: Latif di Banjarmasin katanya mau kirim salam buat semua sahabat suara aja ucapannya ya. Selamat mendengarkan I Suara.
0: Terus tadi itu ada Rizky yang pengen dengerin lagu Drap.
1: Ya, yeah.
0: Sama Thank. Bintang lah.
1: Tapi sorry banget ya Rizky, kita gak bisa puterin karena kita udah di ujung-ujung yeah. Suara seru. Nanti besok ya kalau misalkan kamu mau request atau nanti sore boleh
0: gabung ya,
1: di boleh gabung ya. Pasti thank you banget buat sahabat suara yang udah denger kita dari jam 7 sampai jam 11.
0: Gimana 7 nya?
1: 7 7 ya. Dari jam 7 sampai jam 11.
0: Apaan lagi?
1: Kaget sama Handong sendiri, kaget saya. Anda jangan macam-macam. Kita habis bersih-bersih soalnya.
0: Ya, sorry.
1: Eh?
0: Ya, gak apa,
1: saya gak
0: terlalu
1: mau.
0: Terlalu pagi
1: nih. Oke, terlalu pagi. Jangan bikin saya teriak-teriak gak jelas. Gitu.
0: Yaudah deh, sama-sama.
1: Yuk.
0: Sampai jumpa lagi ya.
1: Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan
2: Iswara
3: warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 1 jam di jam 10 sampai jam 11 Syahrizal menemani kamu kembali di 10 lagu baru Suara. Ada siapa aja, mari kita review. Kita buka dengan Anggis Devaki, lagu yang membawa cerita tentang sebuah perasaan yang ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian. Untuk kau

0: Dan lagu yang kelima yang sedang melakukan world tour ya, ini ada NPD, di mana lagu balad yang bercerita tentang seseorang yang sudah berhasil move on. Lupain aku please. Ini dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 lagu pertama sudah kita dengarkan. Mari kita sama-sama kan review 5 lagu terakhir, ada siapa aja. Ini dia. Ini yang lagi viral banget juga karena penampilan mereka ya, sahabat suara, Nona. Akhirnya lagu ini masuk ke Suara Banjarmasin

0: Dan di lagu yang terakhir, lagu 10, Hirzan puterin lagunya Tiara Andini nih sahabat suara. Single dengan nuansa pop emosional dan lirik yang puitis, terciptalah lagu berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan Hirzan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas kamu dan dengerin terus Iswara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Istuara.
0: Istuara.
1: Istuara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Panduwinata. Salah, Vina Panduwinata, bercanda mulu Dodo, maaf ya. Ya, anyway, Malik and the

Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa, sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agency yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu. Yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bento.

dengan yang... Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi

lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Uwan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Oh, ibu telepon, diangkat dong, ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu gak, nak?
5: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
7: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
7: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
2: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

0: bangga ya. Selalu optimis sahabat suara. Yang pasti Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara prima donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara, primadona, sikat!

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu nyapu. Lagi nyapu. Terus sudah masuk, ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

lagunya menjadi core memory para kaum millennials dan Gen X yang dimana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

terbentuk dari apa nama cara musiknya ya? Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget nggak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok nggak ngeplay? Oh, ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok, @isuara.network. Udah tuh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini.

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat. Bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu gak, nak?
4: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
9: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kita mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara. Yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Dan masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa? Karena sama gak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya, terbahan, nyalain Netflix, scroll, cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, gak ada yang ditonton sampai habis. Nih ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich, 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya dengan Bunga Abadi. Di suara, suara warga Indonesia.

0: Ma Aisyah Retno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalama Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin atau semur. Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. Abdi menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara. Justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow, buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana. Sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus ya apapun itulah, karena sudah ada daging ya. Siap-siap harganya naik sih, aduh. Yaudahlah apapun itu, selamat makan siang, sahabat suara, sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026.

0: www.sinar.my.id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: paruh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta,

hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak Project

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun. Dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini. Panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu gak, nak?
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan

menikmati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimana.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: happy atau most valuable people-nya atau person pada hari ini. Rini, Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
1: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya?
2: Uh-uh.
1: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kan kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu gak, nak?
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
1: Festival Tanglong. Festival Tanglong adalah tradisi yang biasanya digelar pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dalam festival ini, warga membuat hiasan berbentuk masjid, kapal, atau bangunan lain yang dipasang di atas kendaraan dan dihiasi lampu berwarna-warni. Kendaraan ini kemudian diarak berkeliling kota atau kampung dan menciptakan pemandangan yang spektakuler.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Suara santai akan dimulai.

pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Banjarmasin 90,1 FM. Ada Bernadia, sahabat suara. Peluk aku sekarang. By the way, nanti sahabat suara, sebentar lagi sahabat suara ya, kita akan ada phone interview bersama dengan Messi Gusti, sahabat suara. Nih, jadi buat kamu yang mau tahu tentang film Rumah Singgah, kita akan phone interview nih dengan karakter Vika-nya yang ada di dalam film tersebut, sahabat suara. Boleh tuh tanya-tanya juga. Mau tanya di 0811 9933 901, sahabat suara. Bisa juga di Instagram, kita buka juga tentunya, sahabat suara ya. Buat kamu yang mau request boleh sekali sambil nungguin jam kerja selesai, atau sahabat suara udah di jalan. Tadi saya sempat jalan siang kan ya. Kalau saya lihat sih sahabat suara, berawan banget, tapi ternyata nggak hujan sahabat suara. Semoga hujan deh nanti ya. Kita merindukan hujan sih sekarang sahabat suara ya. Buat kamu sahabat suara yang menambahkan hujan seperti saya, ayo kita berdoa bersama-sama ya kan. Semoga air juga tidak mengering dan dijaga kesehatan kita. Gimana? Apakah ada yang sakit di fase-fase yang kayak gini sahabat suara? Boleh cerita dong sambil request di 0811 9933 901, sahabat suara. Bisa juga di Instagram ya. Tapi sebelumnya kita move on dulu nih ke lagu temen saya, si Madafa. Lagu terbarunya Mulai Lagi, yang sudah hadir di Iswara Banjarmasin. Ini dia sahabat.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sobat Suara, kali ini kita akan teleponan ya, Ram, seru kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita akan ngobrol bersama salah satu pemain dari film Rumah Singgah yang bernama Messi Gusti. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar Messi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Lagi di mana sekarang?
2: Aku baru pulang ke rumah.
1: Idi baru nyampe.
2: Abis sekolah tadi.
1: Sekolah.
0: Oh, Messi, kalau boleh tahu, kamu kelas berapa sih?
2: Aku kelas 1 SMA.
1: Ketan dong.
0: Tapi kami 92, Rames 84
1: aku
0: ya.
1: 45. Satu wow. Hari setelah diucapkan proklamasi, aku kelas 1 SMA itu.
0: Messi, kita mau tanya-tanya dong tentang kamu dan juga film Rumah Singgah.
1: Iya, nah ini kan Rumah Singgah ini kan bakal tayang nanti 27 Agustus 2026 ya. Jadi film ini menghadirkan cerita tentang Carla, seorang pelari muda yang harus menghadapi vonis kanker tulang dan kemudian menjalani perawatan di sebuah rumah singgah. Nah, di sana dia bertemu dengan orang-orang yang perlahan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Salah satunya Pika yang diperankan oleh Messi Gusti. Nah, ini kita mau nanya dulu nih, Messi, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya soal film Rumah Singgah. Pertama kali muncul di pikiran Messi waktu tahu akhirnya Messi dipercaya untuk memerankan karakter Pika, apa nih?
2: Waktu awal-awal tuh aku baca, kan biasanya kalau ditawarin itu kan lewat manajer aku, terus dikasihkan kayak sinopsisnya, terus karakter yang bakal aku peranin, dan dari situ aku udah tertarik banget sih, karena kan kalau film-film yang mengangkat tentang penyakit kanker kan udah lumayan banyak ya. Tapi kalau tentang rumah singgahnya sendiri ini tuh baru pertama kali nih. Jadi pengen bergabung aja gitu di film ini. Dan karakternya Pika juga sangat menarik, karena Pika ini ceritanya mengidap kanker kulit.
1: Sebenarnya sosok Pika ini sendiri seperti apa?
2: Oke, Pika ini tuh kalau di antara berempat ya, Kak Carla yang diperanin Kak Zara, Kak Tony yang diperanin Kak Cicio Manasero, terus Kak Luki yang diperanin sama Kak Devano, ini tuh dia yang magnet untuk menggabungkan kakak-kakaknya ini gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Dia kalau di trailer dia yang ngajak buat apa ya, bantu bikin wishlist dan melipat 1000 origami.
0: Berarti 5 positif.
2: Dan melipat 1000 origami.
0: Berarti 5 positif banget anaknya. Yeah.

0: Wow.
1: Enggak lah, kita seumuran. Enggak,
2: seumuran
1: kok,
2: ya. Lah.
1: Seumur sama kepala Messi. Sekolah kamu.
2: Messi di sana di tempat kamu hujan apa gimana sih sekarang cuacanya?
0: Sekarang panas banget, terang ya.
2: Oh iya.
1: Sama. Kamu pernah ke Banjarmasin enggak, Messi?
2: Iya.
0: Ke Banjarmasin?
2: Iya.
0: Belum pernah nih.
1: Masa sih?
0: Pernah sekali waktu itu promo film.
2: Oh iya,
0: pernah.
2: Oh iya. Kapan, tahun berapa?
0: Tahun ini.
2: Oh.
1: Kesini.
0: Pas lebaran kemarin.
2: Oh, baru-baru aja berarti ya.
1: Wow.
2: Ya. Lanjut lagi nih tentang filmnya nih.
1: Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin tentang karakter Pika nih, ada nggak bagian dari karakter Pika yang ternyata cukup dekat dengan kepribadian Messi di sehari-hari ini? Atau bahkan mungkin justru Pikanya punya sisi yang sangat berbeda dari Messi, bertolak belakang kayak gitu?
0: Mungkin kalau secara ini ya, apa ya, hal-hal favorit itu aku sama Pika sama-sama suka pantai.
2: Cakep.
0: Sama-sama suka pantai. Terus Pika kan deket sama kakak-kakaknya nih yang di rumah singgah. Aku juga deket sama Kak Divano, Kak Zara, Kak Cio, Wak Amin, dan yang lainnya juga. Aku deket. Terus apa ya, kalau karakter Pika sendiri itu dia selalu menunjukkan rasa senangnya, rasa bahagianya. Dia gak pernah nunjukin rasa sakitnya gitu loh, Kak.
1: Ya kembali ke positif
0: yang dia keluarin, yang dia keluarin tuh ya yang happy vibes-nya aja.
2: Pas banget.
1: Wah, ini mah aku udah nonton kita supaya menjadi support juga buat adik-adik ya.
2: Terus tadi katanya chemistry-nya udah kebangun juga.
1: Udah kebangun, bener-bener. Ya kan? Tantangannya ada nggak, Messi, pada saat kamu memerankan Pika ini?
0: Mungkin waktu awal-awal aku sempat bingung kali ya, karena kita itu sebenarnya sempat riset ke rumah singgahnya beneran, namanya Geraha UI, Yayasan Onkologi Anak Indonesia di Palmerah. Di situ kita bisa riset kayak tentang penyakitnya gitu kan. Tapi kalau kanker kulit melanoma yang Pika alamin ini itu cukup langka. Jadi di Geraha itu aku tidak menemukan ada yang mengidap penyakit itu. Jadi aku tuh kalau research lewat Google atau YouTube. Atau mungkin aku nanya-nanya juga ke Om Sunu, karena emang langka.
2: Oh iya.
0: Itu cukup langka, jadi emang researchnya lewat Google. Terus banyak ngobrol sama Om Sutradaranya juga, Om Sunu. Suka nanya sama Om Jody juga.

0: sama satu pemain gitu, satu karakter gitu memang harus didalamin dulu.
1: Ih, cakep Rahma. Rahma. Diam lo Ram, aku lagi sama Messi. Ada enggak kejadian yang kamu ingat sampai sekarang, entah itu lucu atau memalukan ketika proses pembuatan filmnya ini, Messi?
2: Nah, pokoknya ada salah satu scene ini, ini semua pemain tuh lagi ngumpul deh. Jadi cerita ini tuh adegannya harus fokus banget gitu. Ceritanya ada karakternya yang dipain Bu Amin, namanya Mang Gidu, sama Bu Den Irawan. Jadi Bu Andi tuh lagi ngumpul berdua, dan ada shot aku sama Kak Luki, Kak Carla, Kak Tony tuh shotnya dari belakang gitu. Nah kita tuh harus fokus gitu, pokoknya gak boleh ketawa, gak boleh apa. Tapi karena Bu Ani tuh orangnya lucu ya, terus dia suka mengimprove dialog-dialog, dan kita susah banget tahan tawa.
1: Oh,
2: iya, jadi sih, kan gitu. Dari belakang tuh punggung kita goyang-goyang gitu. Juga kayak, jangan ketawa, goyang itu. Padahal pemainnya tuh receh-receh semua, jadi gak mau ketawa.
1: Iya. Jadi emang fun ya ketika pembuatan filmnya ini ya.
2: Fun semua sih.
1: Iya.
0: Nah, Messi, mungkin kan pada saat sebelum film ini dibuat, atau bahkan Messi bergabung di satu cerita yang mengangkat tentang rumah singgah gini kan. Nah, ada nggak setelah menjalani proses syuting yang dan masuk cukup dalam ke cerita para karakter di rumah singgah ini, yang merubah cara pandang Messi terhadap kehidupan yang ada kayak gitu buat saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang ada di rumah singgah? Ada nggak pengalaman yang mengubah cara pandang Messi?
2: Ada sih, ini juga menurut cast lain ya. Pada saat kita datang ke sana, sebelum datang ke sana tuh kita mikirnya rumah singgah tuh kayak gloomy, bakal vibesnya sedih gimana gitu kan. Tapi pas kita datang ke sana, justru mereka happy semua gitu, nyambut kita dengan sangat baik. Terus ya benar, dia sama apa, benar-benar Kika gitu lah, selalu seneng dan happy. Bahkan aku bakal cerita juga, Kak Cio waktu itu kemudian sampai nahan nangis sampai ke mobil buat nangis gitu, karena kita nggak bisa dong apa nangis di depan mereka. Kan mereka ya happy aja, bener, gitu. Karena emang kita ngobrolin juga kalau yang sakit itu tuh nggak mau dikesianin, Kak.
1: Iya, betul.
2: Gitu sih.
0: Kayak mereka tuh udah berdamai gitu ya, Mes ya.
2: Betul.
1: Mes kayak akrab banget.
0: Aku dong, masuk aku panggil si. Ya Mes lah, masuk aku panggil si.
1: Tanggung ya.
0: Si Mes dong.
1: Mes kira-kira penginapan juga.
0: Enggak lah. Messi, selain film yang rumah singgah ini begitu selesai syuting, kesibukan lainnya apa kamu, Mes?
2: Aku kalau setelah syuting film rumah singgah tuh sibuk-sibuk apa sekolah. Terus kan waktu rumah singgah aku kelas 9, jadi kayak belajar-belajar buat ujian aja sih, persiapan gitu.
0: Oh iya, kamu udah kelas 9 ya?
2: Waktu itu masih kelas 9.
1: Ini udah kelas 1 SMA.
0: Iya.
2: Udah. Karena syutingnya setahun lalu banget.
1: Iya. Alhamdulillah ya, karir. Pendidikan
0: gitu, seimbang keren. Nih bagus.
1: Kapan
0: nih
1: main bola Messi?
0: Enggak dong.
2: Main bola ya.
0: And, nama kamu tuh lucu banget, Messi.
1: Iya. Kenapa?
0: Boleh dong cerita. Boleh cerita di balik nama kamu, orang tua ngasih nama Messi?
2: Oh, boleh.
0: Gimana?
2: Jadi,
0: gimana?
2: Ayah tuh emang suka banget sama Argentina itu, apalagi sama Messi. Jadi sama Om Messi.
0: Om Messi. Si saudara Om Messi.
2: Saudaraan emang.
1: Makanya anaknya Messi. Terus, Gusti.
2: Pokoknya nanti kalau punya anak namanya harus Messi gitu.
1: Gitu. Mes, ajakin dong sahabat suara, khususnya untuk warga Banjarmasin, nonton film Rumah Singgah ini.
2: Boleh. Okay. Halo warga Banjarmasin, aku Messi Gusti berperan sebagai Tika di Rumah Singgah. Aku ingin mengajak kalian untuk menonton film Rumah Singgah mulai tanggal 27 Agustus 2020.

0: 26 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Oke. Itu sahabat suara sudah diajakin langsung pemain pemeran Pika ya di Rumah Singgah yang dimainkan oleh Messi Gusti.
2: Terima kasih Messi ya. Semoga kita bisa bertemu langsung ya.
1: Semoga ntar ada waktu lagi main ke Banjarmasin ya Messi ya.
2: Iya.
1: Mampir ke suara Banjarmasin, langsung kita ngobrol secara langsung gak via telepon. Jauh banget.
2: Iya, berasa jauh banget itu ya. Messi, terima kasih sekali lagi ya.
1: Sukses ya Messi ya karirnya ya di dunia perfilman Indonesia. Bye. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak, dadah.
2: Wah itu sahabat suara itu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Messi Gusti yang sudah ngobrol bareng kita sahabat suara ya. Dan jangan lupa film ini Rumah Singgah
1: 27 Agustus 2026 bakal tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi buat sahabat suara yang penasaran dengan perjalanan Carla, Pika dan penghuni rumah singgah lainnya, jangan sampai lewatkan filmnya. Sukses terus untuk seluruh perfilman Indonesia. When I first saw you.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram at Global Borneo Entertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment. We're great event

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Asap masih menjadi hantu kota Kalimantan Selatan ini. Banjir
1: ispa
0: baru.
1: Ispa melonjak sahabat suara. Ispa melonjak sahabat suara.
0: Dua kali.
1: Ispa melonjak.
0: Jadi ini ispa ini kan penyakit saluran pernapasan ya, Ram?
1: Betul. Infeksi saluran pernapasan akut.
0: Kok bisa kan tahu kayak gitu?
1: Mbak, aku belajar kimia SD.
0: SD kimia berat juga. Lantas kepala yang kayak ini dah. Sangat berpengaruh sih.
1: Profesor.
0: Iya, jujur.
1: Visioner aku.
0: Iya.
1: Dari Dinkes Banjarbaru menyebut ada 1000 kasus ISPA di Banjarbaru. Jadi peningkatan ini terjadi di bulan Juli 2026 di mana karhutla mulai marak terjadi. Maka dari itu, edukasi pencegahan menjadi langkah utama dari memakai masker bila keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sementara waktu.
0: Seperti itu sahabat suara, ini peningkatan ya. Awalnya di antara 600, 900, sekarang 1000, dua kali lipat peningkatan kasusnya. Jadi buat kamu yang apalagi pengendara roda 2 yang dari Banjarbaru ke Banjarmasin atau sebaliknya, Banjarmasin Banjarbaru, pagi pakai masker.
1: Betul. Kalau kita berangkat subuh tuh,
0: berasa itu.
1: Berasa. Tadi pagi aja aku berasa bau asap di rumah tuh.
0: Sudah berasa.
1: Sudah
0: di rumah
1: berasa.
0: Kamu ya?
1: Jadi kada buka jendela aku.
0: Buka baju?
1: Harus. kayak ngap tuh kasihan kan buat yang kita punya anak kecil kayak gitu. Jadi harus pakai
0: kipas angin. Kasihan anak kecil.
1: Kipas angin diputar supaya kemana-mana anginnya.
0: Aku kemarin kepikiran beli air purifier loh. Tapi katanya AC udah include kok, air purifier.
1: Amun AC yang sekarang mungkin. Yang bahari pengapa habar?
0: Mungkin, kan nanti cek deh fiturnya ya kan.
1: Emang ada air purifiernya?
0: Ada, include, dia akan membersihkan udara. Gitu.
1: Kalaupun.
0: Tapi jangan diatur untuk suhu terendah.
1: Suhu terendah tuh yang mana?
0: 16 berarti atau 18.
1: Itu tinggi ada?
0: Wah, terbalik. Kalau misalnya cungnya mun tinggi tuh panas, 25 tuh, mun rendah tuh 18 ya. Dingin.
1: Jarnya memang kalau AC itu,
0: nyawa
1: AC
0: KW.
1: Jarnya AC itu ini maksimal benar harus dingin 25, kayak gitu-gitu, jangan sampai 16.
0: Ya, kalau tegangan pertama katanya harus diangkat itu dulu ya.
1: Iya,
0: biar dulu. Tarikannya nggak kuat dulu.
1: Jadi kalau udah dingin, apa namanya, misalnya kalau udah stabil baru boleh dinaikin lagi, kayak gitu ujarnya lah.
0: Iya, kayak itu bener. Harusnya kayak gitu ya. Jadi tarikannya sih,
1: tarikannya
0: biar nggak langsung kaget gitu kan. Apalagi yang tarik ini orang buhon tarik tambang jar.
1: Nah itu, jadi kalau bina di AC tuh bina ada menjuntai tali, ya itu buatil
0: gitar tambang lomba orang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ongkos.
1: Tuh buat kamu yang pacaran Banjarmasin Puruk Cahu, berarti ongkos boyai.
0: Betul, makanya kamu pindah aja ke Sungai Gampang.
1: Nah, ya kan? Lebih berasa getarannya.
0: Gampang. BDW Project Pop udah 30 tahun, kemarin ada konser tunggalnya. Ih, ya.
1: Lucu banget kemarin konsernya, ya Allah, mereka pakai kostum-kostum yang lucu banget. Pakai lampu-lampu gitu, kamu nonton nggak?
0: Aku nonton, aku tapi di bagian ininya kurang, di Banjarmasin, maka di Jakarta.
1: Oke, apa sih?
0: Beda pulau, tetap nonton dari jauh kayak gitu.
1: Oh, aku di muka barikat. Di muka panggung cuma teguring.
0: Mah, di tengah-tengah itu teguring ya.
1: Teguring kuyuhanku.
0: Iya.
1: Jalan dari sini ke Jakarta.
0: 30 tahun loh ya.
1: Asli, mereka adalah salah satu
0: yang menemani grup Rama tumbuh kali ya.
1: Betul. Dulu itu mereka dari zaman-zaman P Project.
0: Iya, boh.
1: Terus turun ke Project Pop, terus sampai almarhum Oninya nggak ada, sisa yang berlima ini, masya Allah.
0: Ya Allah, keren sekali.
1: Wish.
0: Pernah mau wawancarain dulu Project Pop?
1: Di mana?
0: Waktu ada event konser di Bunga Baru.
1: Aku kayaknya pernah deh satu panggung sama mereka nih, Project Pop nih.
0: Ini kan Project Pop nih anggotanya. Billy Saputra,
1: bukan,
0: Ken Kelvin,
1: bukan,
0: Tara Budiman,
1: lain.
0: Bukan dia,
1: Aldi Taher. Itu ketuanya sudah.
0: Oh, kira kok Tara Budiman Chan Kelvin.
1: Yang binian tuh Billy Eilish. Gampang gabean nih ganti Billy Eilish.
0: Pernah aku nonton tuh. Wawancarain si Age.
1: Oh iya, di sini. Seru-seru mereka.
0: Seru banget
1: mereka tuh. Karena awet mereka
0: muda, karena energinya makanya.
1: Energinya bener, full color, dan mereka tuh basicnya tuh bener-bener apa ya, entertain gitu. Ada yang penyiar radio, ada yang macam-macam lah pokoknya.
0: Backgroundnya film. Emang kreatif semua ya.
1: Iya betul. Kan ada memang musisi yang kita wawancarai, as musician aja mereka itu udah singkat-singkat aja kayak gitu. Kalau mereka enggak. Mereka kita ajak ngobrol, kadang-kadang mereka yang lead.
0: Iya.
1: Jadi bahannya nggak bisa habis.
0: Iya benar.
1: Serunya ngobrol kayak gitu. Kalau kita punya kedatangan tamu yang backgroundnya mereka juga pelaku entertain yang
0: seru ngobrolnya,
1: penyiar misalnya atau MC juga, main film. Gitu
0: gak
1: seru.
0: Nggak bisa habis ya?
1: Nggak bisa habis.
0: Tapi mereka ini berarti 5 ya atau 6?
1: 5 sekarang.
0: 5 kan sekarang kan? Bayangin.
1: Iya 5.
0: Chan Kelvin, Tara Budiman.
1: Bukan. Aldi Taher.
0: Bayangin beberapa kepala tapi 30 tahun tetap bersama itu kan keren banget ya.
1: Betul. Kayaknya kemarin sempat mereka di ngobrol di ini. Ngobrol di mana?
0: Cirewis?
1: Bukan, Yowis. Di ini podcast Mas. Tanyain kenapa kalau misalnya ada konflik segala macam kayak gimana? Kayak gitu kan podcast belajar nih. 30 tahun mereka berkarya kok masih solid, kompak, masih kompak, nggak ada ini-ininya. Nah, pas sudah terjawab habis kuotaku. Wah, kan.
0: Itu berarti Ikam yang ada solid ramai.
1: Ikam
0: yang ada solid. Tika, Yosi,
1: Ujo
0: yang ku tahu. Satunya lagi Amran.
1: Bah. Jumrah.
0: Jumrah. Binian pulang. Ternyata ada binian lagi selain Tika. Kami kita kan udah tahu.
1: Kartu deteksinya. Kartu detek. Hilang di radar. Hilang di radar. Ada 6 ya, Jar. Ada 5, enggak, kami berenam, Jar. Satunya
0: Jumlah.
1: Ada
0: perempuan.
1: Perempuan, cuma enggak tahu hilang di radar.
0: Legowo aja 30 tahun nih.
1: Ya, itu Bang sudah tumbalnya sudah.
0: Badutnya
1: jarang. Hakun ajanya dianukan orang. Ada bapaknya kan kenal, yang penting jalan dulu perut kita aja.
0: Sementara duitnya aja kita.
1: Aku udah menyandang ya. Lo kayak apa? 30 tahun nih kan Project kita. Pop P-nya tuh jumrah.
0: Kita lo kada tahu ternyata ada pemain
1: ada
0: lagi.
1: Ada tukang sandang 30 tahun boyai, kita kada tahu.
0: Dasa bujur underground. Under-undernya sudah. Oke, sampai sekarang udahan dulu. Setelah kita ketemu lagi nanti 10 lagu baru Iswara ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. suara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA.

0: Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out Viva buat aku juga, please.
0: Yeah, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Lagu ini untukmu.
4: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa.
3: Gapai semua jemariku.
4: Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya lu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
6: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi di trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan.

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: Dan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Meisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane, episode nonton konser. Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah umanu. Gucel gula mana gula cel, tepang gula jahua, kopi hambar. Habis itu gula gesan gabin.
2: Aduh.
1: Apa kam?
2: Aduh, hei.
1: Aduh.
2: Aku dibohongi uang pulang.
1: Apa jane? Asalik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
2: Aduh, nih aku. Ini mesan tiket. Aku hendak nonton Aduna 19.
1: Apa nonton apa?
2: Aduna 19.
1: Aduna 19? Bah, luput.
2: Aku tukar di calo. Hanya kada jajan tiketnya aja.
1: Ika hendak nonton Aljuna 19. Aljuna 19 sudah kada ada. Nang ada Aljunanya buaya akun lah.
2: Aljunanya.

0: ya.
1: Apa gerang? Kamu apa gerang anak nonton konser kah?
0: Aku anak nonton konser dari ay.
1: Bah.
0: Apa jago? Duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binian-binian bungas jali ay.
1: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tuh lakian berataan jane. Ih kamu anak melihat bungas binian sampai kamu lihat ke jane kecil warung.
0: Kaduh.
1: Ah luput dua nenek.
0: Pokoknya orang yang nonton konser bungas-bungas jale. Aku anak bertamu binian-binian bungas.
1: Ih kamu kalau hendak nonton konser kepada hila aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Betul.
1: Cucuku hanya dari Kajarta.
0: Apa dia cucuku
1: yang nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh.
1: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian handak lah ikam.
0: Handak
1: ada Black Dog. Black Dog.
0: Pak, itu ngaranya Lenny Salon Jenny, tak.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah.
1: Lon mau puang. Waduh. Duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Kali ini kita di Rabu Cinta bersama Rama dan Adi menemani kamu malam hari ini di kondisi sungai Kota Banjarmasin yang surut, yang asin. Ada di beberapa titik Kota Banjarmasin yang sudah mulai mati airnya. Bersabarlah ya. Malam hari ini Rama dan Adi menemani kamu di Rabu Cinta. Kita akan membahas tentang cinta dan uang, seberapa penting finansial dalam hubungan. Katanya cinta itu menerima apa adanya, tapi apa benar kalau cinta bisa jalan tanpa kondisi finansial yang stabil? Banyak anggapan kalau yang penting saling sayang dulu, rezeki mah bisa dicari. Tapi di sisi lain, realita hidup juga gak bisa dibayar dengan cinta. Tagihan tetap datang dan kebutuhan tetap ada kan ya. Menurut kamu, sahabat suara, seberapa penting finansial dalam hubungan, dalam sebuah hubungan? Kasih tahu ya.

Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Kita masih ngebahas tentang cinta dan uang, seberapa penting finansial dalam hubungan. Sahabat Suara, menurut beberapa survei, memang mensurvei pasangan yang sudah menikah dan memiliki hubungan, salah satu penyebab konflik terbesar dalam hubungan jangka panjang adalah

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pas

0: pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersama Juple dan Adi Febrian menemani kamu Sobat Suara.
1: Betul sekali, Bernadia yang baru saja menghibur kita dengan laut yang tenang, sungai yang surut, banyu yang masin, lampu yang mati, kabut yang tabal.
0: Hidup Pak Bobi.
1: Oh Bobi. Oh Bobi.
0: Kayak kemarin.
1: Oh iya.
0: Jamnya sama kan.
1: Hidup Kak Bobi. Ada lagi. Hidup Kak Galo. Kawannya tadi.
0: Oh iya, mau hidup kagak lo? Udah komen juga. Tadi tema kita hari ini adalah
1: antara cinta dan uang.
0: Bos, laut yang tenang patut untuk dicurigai katanya.
1: Laut yang tenang bisa jadi bebuaya.
0: Bisa jadi lah. Bisa jadi lo, Ram. Iya gitu, Sobat Suara. Gimana menurut Rama, seberapa penting finansial dalam sebuah hubungan?
1: Penting lah, Dik.
0: Pacaran aja dulu deh konteksnya.
1: Pacaran aja dulu lah. Ada sempat dibahas di sosial media itu split bill, Jer.
0: Artinya patungan lah ya.
1: Artinya patungan. First date, split bill. Parah sih sebagai lakian.
0: Ikam yang ngajaki pulang.
1: Ikam yang bawahi pulang. Ikam nih, Wahin.
0: Ikam bisa bujur Wahin, buntung aja.
1: Kamu kan mandi gak, Dik? Kamu ada mandi kah?
0: Mandi hanya mandi wajib di muka tadi.
1: Iyalah, Ikam lakian. Ikam naksir lawan binian, terus Ikam bawahi. Kita kajar nongkrong di kafe ini.
0: Ikam yang milih
1: pulang tepatnya segala macam. Ikam ambil atau kada kawa deh betamun situ aja.
0: Ikam jam goreng saudara jam sini meram.
1: Jam goreng kudu sudah. Terus Ikam sampai di situ ngobrol mesan dong.
0: Iya.
1: Mesan lo. Bayar sorang-sorang aja.
0: Bah, parah Ikam. Biniannya dari Banjarbaru. Asli. Betamuannya di Banjarmasin.
1: Kendaraan pulang.
0: Mengendarai masing-masing.
1: Ada jaket dingin.
0: Iya. Ini Ikam rumah. Di Karbehelem pulang ke coffee shop ya. Saking paraknya.
1: Paraknya deh. Istilah Ikam. Kita di Kayu Tangija lah, Jar.
0: Nyamuk.
1: Kafe Kayu Tangija aja.
0: Iya. Ikam ada Behelem.
1: Ikam ada Behelem.
0: Ya kan? Ini bawa apa sih? Mau beli itu mindset ya.
1: Amun juga.
0: Kada sih biniannya dan
1: biniannya baru
0: besarnya.
1: Kadanya malam.
0: Malam berjaket Bromo sudah.
1: Nah, kada berjaket. Biniannya kada berjaket dari Banjarbaru. Ngarnya passion, Dik. Anum masih kuat masih angin malam.
0: Kasihan juga Bang itu. Habis
1: dia sampai situ dah ada nongkrong. Bayar sorang-sorang.
0: Lagiannya Mbah bangun guring.
1: Ih.
0: Mengkos lo bawa bangun guring.
1: Mengkos bangun guring pulang. Ada apa-apa. Ada. Parah lalu tuh, parah lalu jadi lakian. Paling kadang mun Ikam membawai orang, membawai kawan lah yang Ikam jadikan target maksudnya kayaknya cocok nih lawan aku anak parak nih. Ya bagus-bagus ae.
0: Iya, wahin dulu.
1: Terjerat mati nah boleh dong wahin.
0: Gitu ya. Tapi kalau
1: first impressionnya kada ada.
0: Perempuan harus lebih kasih boundaries ke laki-laki. Laki-laki itu jangan merasa dia berkorban juga, tapi berjuang kan.
1: Lakian itu sudah kodratnya.
0: Kodratnya berjuang.
1: Kamu kalau Ikam lakian sudah jadi kodratnya untuk mencari uang. Jadi siapapun yang akan Ikam ajak untuk jalan, apalagi Ikam yang mengajak, Ikam harus bayari.
0: Yes, setuju.
1: Itu sudah hukum mati, itu ya. Hukum kekal ibaratnya lakian harus mentraktir. Kada.
0: Tapi kalau perempuannya juga ngajak, aku kita dong nonton, aku yang traktir, oke aja.
1: Oke aja, kada apa-apa.
0: Iya.
1: Kada apa-apa. Tapi kalau ini bayar nonton, Ikam bayar makan.
0: Nah.
1: Jangan Ikam dibayari nonton, terus Ikam biasa kita kada makanan kan nih ya. Ayo kita makan di KPC, tak. Antri paling belakang, bininya di muka. Ikam pesan apa terserah aja Ikam nang bayarin lo aja. Bah! Hei. Aku. Cabut sesengot. Sumpah jadi lakian kayak itu mah. Amun kada ada berduit, kada usah.
0: Tahan ya, Ram.
1: Tahan ya. Kada tuh aku haur darah naik kada usah pada kada berduit jangan gengsi iya, boy.
0: Ternyata dirabuti loe kawan yang berduit. Ya kada apa-apa.
1: Ya kada apa-apa.
0: Bersabar aja dulu.
1: Beranai aja Ikam.
0: Bersabar.
1: Sadar diri.
0: Walaupun kayaknya ego terluka banar.
1: Bah, aku bahari jar. Kada kau mendapatkan bidan impianku gara-gara kau berduit, kada apa-apa boy.
0: Ego terluka.
1: Ego terluka kada apa-apa.
0: Sementara aja.
1: Sementara aja itu. Tapi kena. Nah kena.
0: Apa?
1: Amun berduit juga ikam.
0: Amun ikam nak itu kaitu
1: juga. Kaitu juga pada berduit.
0: Kami ragu juga ikam berduit. Kaitu.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Ini Until I Found You. Bayangin kita dengerin lagu
1: Georges.
0: Terus perjalanan ke Bandung.
1: Just siapa ini?
0: Bandung produk tapi ya. Nukar tas.

0: Masih aja lah.
1: Kan tahu juga aku.
0: Yang pernah hikam tuh?
1: Sudah pindah merek.
0: Oh.
1: Pindah merek,
0: ganti merek.
1: Ganti merek sekarang.
0: Dulu memang general apa ya, beratan produk dari situ yang dijual. Sekarang lebih ke gunung ya.
1: Dia ya, merek ya kan? Gunung itu betul ya, ram, ya, betul ya, ram, ya, betul, ya, betul, ya. betul. Nah, itu sahabat suara. Jadi balik lagi ke topik kita ya. Finansial itu adalah kuncinya dulu.
0: Betul. Dan,
1: jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh enak. Nah, itu dulu lah ya.
0: Nah, itu.
1: Iya kan?
0: Jar orang uang itu bisa membeli kebahagiaan.
1: Mm-mm. Gak benar katanya kayak gitu.
0: Gak benar katanya. Ih, kamu belum merasakan tersepak emas 74 kilo. Sepak ya. Ada baduh ikam malam bersyukur. Alhamdulillah.
1: Bisa kejang ikam. Kejang ikam habis itu.
0: Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, takup 2M di hadapan.
1: Ini
0: rapat dapatnya.
1: Iya, betul sekali. Kita belum pernah kayak gitu ya Ram ya.
0: Apa tuh?
1: Ditakup orang 2 miliar tadi ya Ram.
0: Kalau bincul sih kada ya.
1: Iya. Sangit pun kada
0: sangit
1: orangnya
0: pun
1: ya.
0: Kada aku.
1: Langsung kayak sana kulun. Nah, ya kan. Padahal dia aku pakan orang lah.
0: Takup ya lo.
1: Alhamdulillah. Lah, bersyukur itu pang ya. Oke, sahabat suara udahan dulu untuk Rabu Cintanya. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Isuara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
4: Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Isuara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
0: Yeah, jam 9, guys.
1: Betul sekali. Kita satu jam terakhir nih.
0: Wow, gancang banget angin teh di luar teh.
1: Ram, kabut banget tadi, Ram.
0: Masa sih?
1: Kabut banget, sumpah. Sobat suara juga masih merasa nih lagi di jalan
0: malam
1: nih.
0: Malam tuh lah kelihatan kabutnya lah.
1: Iya, yang di jalan, di mobil, di jalan Ayani khususnya pasti ngerasa, oh kabut malam ini kota Banjarmasin.
0: Nah, dicek lagi ya.
1: Kita sharing dong, seberapa kabutnya.
0: Selalu mengingatkan ya, yang pakai mobil, pastikan lampunya nyala. Lampu utama pastikan nyala. Coba dicek dulu deh.
1: Ini yang bahaya kan.

0: kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau lampu kita tuh nyala. Betul. Gitu loh, sahabat suara, atau enggak.
1: Speedometernya nyala memang, cuma ternyata lampunya kada. Itu aja dulu.
0: Bujur itu. Jadi ceritain hari ini seberapa pekat asap di kota Banjarmasin tercinta. Bener, ini.
1: Kita juga mau dengar kondisi bagaimana di tempat kamu, apakah masih ada yang nyala bergilir?
0: Iya. Tadi di tempatku siang mati lampu.
1: Jarinya iya. Agustus sudah kada lagi ya.
0: Betul.
1: Cuma alhamdulillah agak berkurang sih.
0: Durasinya sih juga berkurang ya.
1: Kada saban hari, kada 3 jam lagi ya.
0: Betul. Jadi sahabat suara, ambil kirim salam, telpon ya.
1: Boleh.
0: Wajib telpon.
1: Boleh, boleh.
0: Untuk yang pakai Avanza, yeah. Pakai Agya, Brio, wajib telpon.
1: Spesifik. Oh, spesifik.
0: Yang belakangnya genap wajib telpon ya, wajib telpon.
1: Spesifik. Yang belakangnya genap kenapa? Aku ganjil.
0: Telpon wajib juga ganjil.
1: Ada yang mobil. Say goodnight to you.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Sambil menemani kamu lagi banyak minyak mana nih asap nih.
1: Iya. Yeah. Pasti ada jam sini live Adi ini aja. Kalau ada jam sini mau pilih lagi.
0: Nyanyi dulu dah.
1: Iya. Melamun meratapi nasib. Mengapa?
0: Itu lagunya Ram.
1: Lagunya itu
0: cuma satu lagu itu kamu apa?
1: Lagu itu yang kasih, memang tau. Soundtrack pertamanya.
0: Soundtrack pertamanya itu. Bahkan ada video klipnya. Di sini kada berasa.
1: Itu di SCTV dulu.
0: Ibu dulu. Kada berasa di sana asap
1: darinya. Di sini kada. Oh iyalah Bu, kada berasa pula. Nyaman nih. berarti amun tanggal 24 pian tulak, Bu.
0: Iya.
1: Berarti tanggal 29. Bah, Ibu kada datang. Bah kecewa nah.
0: Diundur Bu tasmiannya Rama pulang. Di
1: Bah, Ibu kada datang.
0: Udah gini. Merajuk. Eh, ada apa dengan tanggal 29 kata beliau?
1: Sudah dipadahi semalam.
0: Maka sudah dipadahi, Bu.
1: Ibunya kada ingat.
0: Di booking. Jadi kayaknya ditutup Jalan Handel Bakti gisan acara Rama.
1: Beratan orang lewat di Batam Barito. Kada boleh lewat.
0: Pengalihan arus. Pengalihan arus ya.
1: Iya, beratan Handel Bakti kada boleh.
0: Iya, bujur.
1: Sahabat suara, kita buka kirim salam 0811-9933-901 ya.
0: Betul sekali.
1: Lagi live juga di Instagramnya Adi Febrian _ silahkan.
0: Wah, ada Aura.
1: Iya, kan? Hai Aura.
0: Aura. Wih, lagi langka ya banget nih bensin juga nih. Masih ada gak sih yang antri nih di SPBU?
1: Banyak, tapi lah SPBU
0: yang Brio kan nih
1: kayaknya
0: spesifik pula. Aku lihat-lihat lah. Kayaknya paling banyak sekarang pakai Brio orang. Kalau kada Sigra atau
1: inya mobil tuh dia amun kita lagi memikirkan sesuatu.
0: Ada kok ada datanya nih.
1: Pasti, ini orang nih. Pasti ini, pasti apa? Pasti muncul terus mobilnya.
0: Iya ada salesnya. Halo Mas Aji.
1: Ayo deh. Ayo Aji.
0: Masa ada boleh? Kayaknya nak mencari duit.
1: Ya kan ada juga apa-apa. Sales itu harus lantang, harus jelas. Bapaknya Aji, Mbak Aji. Mau pandir mengulum ilat tuh kayak apa?
0: Lah, kada apa-apa kalau lah.
1: Kada boleh.
0: Juga. Tapi kan orang juga SPK-nya harus apart, apart, Brio. Lancar aduh aja orang. Halo Mas Aji.
1: Ada merek dodol.
0: Kada maksudnya SPK-nya lancar terus kayak apa-apa kayak gitu nah.
1: Ya yuha.
0: Kan walaupun yang kan begitu tadi.
1: Iya yuha.
0: Iya kan? Gitu.
1: Begigi ya cuma ya itu oke. Okay.
0: Matic ku ini.
1: Kenapa pilih jar behinak ya banu besiul.
0: Matic aku ini jar.
1: Udah banter
0: lagi jar. Halus tadi. Rada menggigit. Sales karena
1: masukkan giginya aja, kada kejel mobilnya aja.
0: Batik boy
1: aja. Takdir boy aja.
0: Oh itu dingin, kacanya masih bengkol. Balik sarik, lagi tadi.
1: Sarik benda ke Bobi, sambatnya mobil bengkol masih.
0: Iya lah.
1: Yang alpas malam.
0: Iya.
1: Mana ada alpas bengkol aja, gila lalu aja. Ada siapakah ini titip salam buat yang lagi lembur di BRI, semoga lakas bulik. Ada Happy.
0: Tuh kan lagi asep kan. Bener kan.
1: Mana bulik kemalaman jar. Bah. Happy. Happy gelap terbilah terang.
0: Habis. Dia mau titip salam gesen siapa ya kan Happy?
1: Yang lembur di BRI jar.
0: Bah banyak.
1: Marsha berarti.
0: Selain itu ada kali.
1: Ardi?
0: Ada Ardi kan. Ada lagi ya. Satpam kali ya.
1: Oh sekomriti.
0: Iya. Lesernya
1: BRI mana kan Happy?
0: Puruk Cahu.
1: Bah, parak.
0: Iya.
1: Beri mana? Sini kita Kediri, coba absen dulu. Siapa-siapa aja yang ada di kantor yang lagi lembur sekarang.
0: Iya,
1: amun di kerja sorangan saran kita bulikin. Kalau pindah bener ada menggatuk di belakang, harus jadi imam nih kamu.
0: Jarko, amun memati laptop tuh bujur-bujur memati laptop pindah sana sandat-sandat makanya lembur nih kamu.
1: Ii.
0: Bos lagi rapat dimati laptopnya nyetai sangit. Timbul ikam yang lembur.
1: Ikam menurut ya apa kata otak. Nih yang pas meeting ini aku mati laptop kayak apa aja.
0: Aku mati kan. Mati tutup.
1: Ya mati.
0: Apa?
1: Nah ya bos.
0: Apa?
1: Mencagi hual kawan.
0: Kada bebulikan nah. Kayak apa deh aku duit kada naik-naik. Nyata duit kada naik-naik. Mun duit naik.
1: Amun duit naik berarti ikam yang membayar bos. Berarti aja duitnya turun. Berarti ikam gajian aja berarti.
0: Lembur nah Bang Adi di GB. Pembukaan Expo. Oh ini Expo. Iya Kalsel Expo ya.
1: GB mana? Gubernuran.
0: Gelora. Gelora.
1: Bung. Bung Tomo.
0: Gelora Bung kali.
1: Gelora Bung. Wah, kartu untung deh.
0: Bah, jawab benar. Expo mana? Expo Kalsel itu hari ini kan?
1: Expo Kalsel kan hari ini ya.
0: Iya. Wih, seru tuh.
1: Mantap, mantap.
0: Jajan lah, jajan.
1: Iyalah. Rame tuh. Pasti banyak tuh. Tumben di gubernuran biasanya di Murjani kan.
0: Oh, sekarang di gubernuran ya?
1: Di gubernuran. Di yang di ini, kantor gubernur di situ.
0: Oh.
1: Karena di Murjani lagi.
0: Iya, jajan tuh jajan tukari. Biasanya ada yang mandak wadai kan tukari.
1: Yang gitu. Kada ingat mampir ke stand Batola.
0: Mantap.
1: Wes mantap.
0: Mampir sahabat suara ke stand Batola
1: mantap katanya. Mantap ya nih.
0: Aku jaga ditapin pang jadinya.
1: Bab.
0: Seharusnya yang tapin dulu.
1: Kali mau jajan. Mau jajan. Jauh.
0: Dulu aku sampai jajan ya. Kalau mau jajan tuh dulu aku membantu kuitan tuh mandak wadai di warung.
1: Oh, kayak itu.
0: Awat aku kayak itu ram.
1: Aku ingin. Mamaku dulu jualan lumpia.
0: Lumpia.
1: Lumpia.
0: Terus mandak di warung kopi ya.
1: Kada di warung sekolahan.
0: Oh.
1: Di warung sekolahan. Di warung sekolahan di anak itu di warung-warung. Warung-warung biasa.
0: Wah.
1: Karena kalau kada habis aku yang makaninya.
0: Iya. Oh, pantas sih kan di kada boleh kada turun sekolah ya. Ram.
1: Harus turun sorus
0: iya,
1: aku.
0: Bener.
1: Kada pernah bolos aku karena iya, kalau bolos.
0: Pernah kan anak bolos? Kisah

0: Bah, anak bolo, anak ada turun, ulun garing banar, badan ulun 39 derajat, tapi tetap jualan risol, nak lah ajar.
1: Antar dulu lumpia, hajari kamu pada garing, lo buri kamu ya kayak itu.
0: Kalau kadang kayak itu kita kada makan nak, kalau kayak itu kada makan nak.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Raisa dengan Bila.
1: Kamu udah potong rambut nih?
0: Udah minggu ini tadi. Minggu ini tadi, hari Minggu tadi.
1: Ini hari apa?
0: Ini hari Minggu.
1: Rambutnya
0: panas banget, aku berangkat tuh.
1: Kamu siang ya?
0: Siang.
1: Cobain.
0: Kalau minggu tuh rame banget.
1: Cobain ini.
0: Pake waiting list kami.
1: Potong rambutnya pas ini hajar buka.
0: Apa?
1: Pas ini hajar buka nih. Ikam jadi orang yang pertama potong. Sauna Ikam.
0: Panas ke ruangannya.
1: Asli, panas banget.
0: Ya, ya, ya. Jadi aku buka seluruh jendela di sini.
1: Kan jendela, Mas Ai.
0: Oh. Jadi aku buka pintu belakang seat 2.
1: Bedabu, Mas Ai. Kusarankan sama bukan sebab atap, Mas Ai.
0: Lagiannya carak. Nyoh, semua tarik.
1: Langsung.
0: Sinar, sinar.
1: Sipit, ubun-ubun langsung.
0: Mas, sampai ada yang membawa payung sorangan.
1: Bisa lah, Mas, digeser dulu, Mas, payungnya aja. Kenapa? Kali lu motongnya.
0: Mas, jangan cepat tahu lu.
1: Anu, Mas, aja kali pada, Mas, aja anu payung pin aja. Maka payung pan pentol dan gadal tuh pulang. Gadal aja, Mas, aja.
0: Kali, tapi potong rambut tuh menurutku me time sekali, Rama juga.
1: Betul, seperti apa yang dikatakan sekali sama teman kita si, Jenggo ya.
0: Betul, Jenggo bilang.
1: Kalau cowok itu me time-nya potong rambut.
0: Potong rambut.
1: Bisa tempat dia apa sharing cerita sama barbernya. Makanya kita itu carinya yang komunikatif gitu.
0: Iya, aku tuh bingung apa bedanya komunikata dan komunikatif.
1: Komunikata.
0: Iya.
1: Komunikata.
0: Ada nggak kata-kata itu?
1: Nggak ada.
0: Masa?
1: Komunikata.
0: Iya.
1: Komunikatif ada, komunikata masa ada?
0: Coba cek. Cek dulu dong. Kan ada internet sekarang. Kira nyawa zaman 80-an.
1: Wah.
0: Komunikata.
1: Kuis ada. Sudah kupadahi. Cak cak cak cak. Iya, iya, internet itu 80-an.
0: Komunikata. Pembawa acaranya.
1: Pembawa acaranya Isam Surentu. Isam Surentu si tahu pembawa acaranya si Anum.
0: Komunikata ya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Komunikasi okay dengan menggunakan kata.
0: Komunikata. Explaining terus sekali ini acara ya.
1: Komunikasi, komunikata.
0: Oh, iya.
1: Sebuah kuis Indonesia berdasarkan lisensi Hot Streak film Fremantle Media. Jadi kadang-kadang memang komunikatif ada, komunikatif tidak ada.
0: Oh, komunikatif. Bagus. Kalau ternyata public speaking lah ya. Speaking skill itu berguna untuk semua profesi berarti ya, Ram.
1: Semua penting itu.
0: Kadosa,
1: kadosa profesi ya. Ikam PDKT aja perlu skill public speaking loh.
0: Daripada Ikam satunya nyahut sesuai jawaban aja.
1: Iya,
0: satunya ngasih jawaban terus. Pertanyaan jawab langsung pertanyaan karena ada yang
1: nanya balik gitu. Jadi kadang nyambung. Komunikasi itu kan dua arah.
0: Betul gitu.
1: Sejalannya.
0: Tapi kalau kayak gitu biasanya kalau dulu pas zaman-zaman pacaran rame deh chatan sama orang kayak gitu ya.
1: Rame.
0: Rame loh.
1: Sudah kelihatan orangnya antara dua responnya, kalau emang dia kada suka atau ya memang tipikal komunikasi kayak gitu.
0: Iya, tipikal komunikasinya kayak gitu. Betul.
1: Tapi kebanyakan kalau yang orang

0: yang tertarik sama kita, dia akan menjalin ini terus bang, informasi terus bang, iya, menggali informasi ke kitanya.
1: Iya, dia akan nggak mau komunikasinya tuh
0: terputus gitu aja.
1: Jadi komunikata.
0: Bah.
1: Komunikata apa ram?
0: Dia tidak akan mungkin dia tidak akan merelakan komunikasi ini menjadi kuis.
1: Komunikata, komunikata, singkatan dari
0: komunikasi pakai kata.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rama.
1: Di jam-jam rawan kayak gini, kita ini harus ngapain ya?
0: Kita harus jaga kesehatan kita deh kayaknya.
1: Wow.
0: Karena asap sudah makin tinggi banyak.
1: Asapnya.
0: Ini katanya Abe dibati-bati kan rumahnya.
1: Abati-bati sumbernya tuh banyak tuh. Hati-hati Be,
0: iya, hati Be. Asap sudah masuk rumah bemalam malam ini asapnya aja.
1: Umah.
0: Kayak parah asapnya bemalam di rumah Abe.
1: Jangan suruhin minum deh, nyaman lakas bulikinya. Padahal aja banyu masin
0: para iya, awak. Bujur. Pokoknya jangan disuruhin banyu panas, karena dikiranya, oh kema, magai aku di sini tarus.
1: Nah, jangan disuruhin wadai karing.
0: Jangan be.
1: Jangan be, ganakan aja be.
0: Suruh kayak itu aja be lah.
1: Pokoknya amun pindah-pindah musuh-musuh paha, nah langsung jika berdiri, ulun haur lah. Tuh,
0: nah.
1: Ada pengajian lah kayak itu.
0: Cut
1: aja langsung be. Jangan sampai inya bepander sedikit pun.
0: Iya, bujur.
1: Kali bener, asap nih sekali bepander, palak serumahan.
0: Kada satu orang kali lah serumahan palak lah langsung lah sahabat suara. Sahabat suara gimana kabarnya di malam hari ini juga dikirim salam. Tadi ada kirim salam Hafi ya.
1: Hafi
0: bankers lagi kayaknya. Nggak tahu bankers kah atau dia pasangannya kayak yang bankers.
1: Nah, kita
0: atau
1: tahu.
0: Dia
1: ampunnya
0: bankers.
1: Kita nggak ada tahunya. Informasinya putus nih.
0: Sampai situ aja Hafi. Happy di jalan.
1: Iya. Happy jalan happy.
0: Takutan orang. Orang takutan langsung menitu nadanya orang takutan. Bahaya loh kayak gitu loh sekarang loh ya musim kemarau.
1: Makanya kalau ada rumput-rumput yang kering itu mending di apa namanya? Diapain ya? Dikumpulkan juga bahaya kan, gesek-gesek kan bisa jadi api juga kan. Ini kalau musim-musim kayak gini, kalau ada tetangga yang bakar sampah malam-malam, tagur gitu.
0: Tagur. Pak, ya. Mohon maaf, Pak.
1: Mohon maaf, Pak. Kita sudah kabut, Pak. Kalau kada mau menagur, hubungi Pak RT-nya.
0: Kalau RT. Kalau itu Pak RT-nya?
1: Bah, bepala, bujur. Mumpa Pak RT yang memulai.
0: Iya. Janganlah ya, jangan kayak gitu ditambahin. Kasihan anak kecil yang kasihan.
1: Iya.
0: Lagi di lingkungan kamu masih ada anak kecil yang balita ya, Pak.
1: Balita, batita, itu bahaya itu. Yang masih rawan sekali dengan segala macam bentuk penyakit rentan. Daya tahan tubuhnya masih lemah.
0: Betul sekali. Ini di pasal-pasal yang kayak gini, bahaya itu sih air lagi nih yang jadi masalah ya baru-baru ini ya.
1: Wah, ganjel sih pahala buan banjir nih. Langkap beratan
0: ya.
1: Asli, segala lini diserangnya.
0: Listrik
1: lah.
0: Air. Panas dari atas. Iya kan.
1: BBM
0: antri.
1: Gawian duit.
0: Padih
1: pada sembilu ini asli .
0: Dan sedih kalau antri sudah perak sejam. Messi berapa? 50.000.
1: Bah.
0: Yang dibawa lumayan gonol. Iya kan.
1: Amun anu tuh. Iya, mudah-mudahan kalau memang kada inilah stoknya kada terbatas lah. Banyak lagi gitu. Nah, kalau emang terbatas kayaknya pengisiannya jadi harus dibatasi loh. Supaya antrinya kada banyak, supaya semua kebagian kayak gitu.
0: Lebih baik kayak gitu enggak sih Ram, kalau stoknya terbatas dibatasin agar yang antri ini enggak sia-sia loh Ram.
1: Iya, supaya kada kayak aku gitu. Nah, sudah giliran seorang nih habis sagau.
0: Marau.
1: Esok
0: makanya tadi jari kam bini kam ada melihat orang yang cekcok.
1: Iya di SPBU. Iya di SPBU gara-gara itu antri, gara-gara antriannya kada ini.
0: Iya.
1: Kada rapi antriannya.
0: Itu sih.
1: Antriannya panjang ya, sampai mengular kan ya. Bikin macet juga.
0: Sabar sahabat suara ya. Apalagi yang di fase-fase berjuang. Iya kan cari kerja lagi, sabar ya.
1: Di usia yang 40.
0: Sabar.
1: Terus. Sabar. Harus melamar gawean ya karena apa juga. Kemarin aku udah ngeliat di sosial media kamu.
0: Kenapa?
1: Inya memoto dua ID cardnya bekerja. Satu BUMN. Yang kedua driver online.
0: Wah. Transisi yang lumayan jauh ya.
1: Karena apa juga.
0: Dia berjuang sebagai laki-laki.
1: Iya artinya kan dia masih tanggung jawab tuh.
0: Laki-laki kan?
1: Laki-laki lah. Harus tanggung jawab. Ada yang ini apa sempat di foto juga laki-laki jalan pakai tas Terus di belakangnya itu ada tulisan kayak gitu, sedang mencari pekerjaan, hubungi WhatsApp ini.
0: Oh ya, harian atau?
1: Iya, harian atau bulanan,
0: iya, iya, benar.
1: Gitu, kayak gitu.
0: Semangat ya.
1: Nah, yang ternyata ajarnya tolong kepada para netizen ya, yang kayak gini-gini kita harus cari juga latar belakangnya kayak gimana. Kayak gitu, takutnya dianya yang cari kerjanya milih-milih, jadinya kayak gitu, bujur pulang.
0: Bujur. Jadi memang tidak bisa langsung. Tidak ada bisa yang langsung senang, adjust. Ada juga yang senang merekrut karyawan. Kemarin aku lihat konten seorang cici-cici, dia punya restoran, terus dia mensasori. Sekarang guys, akhirnya aku punya security untuk rumah makanku. Dia bangga banget.
1: Kemarin aku ada lihat di sosial media anak baru lulus SMA kayaknya ngelamar jadi kasir di salah satu kafe di mall. Sugih orangnya.
0: Dan, oh ya?
1: Iya, Sugih anak nih, anak Sugih. Datang ke mall itu pakai taksi biru. Alphard.
0: Oh iya.
1: Sudah guys, hari ini aku mau interview kerja, aku mau cari pengalaman, disuruh Papi Ai. Disuruh Papi Ai untuk cari pengalaman kerja aja katanya gitu. Sudah ditanya-tanya, "Kamu bisa apa?" Ai bisa bekerja dengan baik. Kata Papi Ai dan Mami Ai, Ai harus punya tanggung jawab juga gitu. Kamu mau kerja, tapi gajinya gak seberapa, gak apa-apa. Ai mau kerja apa aja. Bagus.
0: Itu bergerak itu dari tempat kerjanya.
1: Sekalinya.
0: Tempat tidurnya maksudnya.
1: Nah ampun, mall. Rok.
0: Wah.
1: Gaya badan kayak itulah.
0: Ini ya, sebenarnya dia CEO. Nah itu
1: melamar
0: itu.
1: Melamar gawian. Jadi melamar gawian pakai taksi biru yang Alphard.
0: CEO itu berarti ya.
1: Iya.
0: Beda-beda sih ya. Dunia ya, memang gak adil kadang-kadang.
1: Dunia memang gak adil, tapi kan sudah. Kita kan startnya kan tidak masih nah, sama kan.
0: Kasih paham Rama.
1: Nah,
0: kasih paham Rama.
1: Manusia itu startnya beda-beda.
0: Kenapa start kita beda-beda Rama?
1: Karena kita dilahirkan dari rahim yang berbeda juga.
0: Wah ini Rama.
1: Aku tuh.
0: Tulis Rama di pala papisang Rama.
1: Nah,
0: tulis Rama.
1: Jadi orang tuh wakalat sawomantah wakas dilarabah.
0: Buah kalau dimakan beratan gitu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kita udahan dulu untuk hari ini ya.
1: Betul sekali, kita pamitan dulu ya.
0: Jaga kesehatan Sahabat Suara.
1: Mulai berangin banget sampai ke dalam studio nih anginnya nih.
0: Tuh AC ngarannya.
1: Oh iya maaf.
0: Oh iya sampai butuh. Ada angin beliung mah. Puting beliung maksudnya.
1: Apa beliung dia? Harus.
0: Long kata ya. Beliung.
1: Beliung mamanya kan aja obat harus dia kan makanan.
0: Oke deh.
1: Cuma ya itulah menunjukulah lah kita terkena musibah bencana segala macam lah ya. Tetap berlindung di tempat-tempat yang baik lah.
0: Setuju. Sahabat Suara.
1: Buat semoga tidak ada musibah-musibah lainnya.
0: Amin. Sahabat Suara, jaga kesehatan, jaga diri, jaga lingkungan, dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Salam udah tersampaikan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, 6 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu...

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beryl kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beryl lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin, amin, amin, amin. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di, lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Sumpah ya buat lu yang lagi capek banget kayak tadi tuh gua nge-MC abis sekarang lanjut siaran. Ya semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil keringat yang kita keluar.

belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang, aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, dulu gue pernah bilang, gue gak akan jadi orang yang suka tidur lama karena gak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngelihat kayak masih jam 12 2 game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Yo. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang, gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contohnya gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin. Tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nelen ludah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu. Abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: Nongkrong bareng Beril Rasa Davi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu gak, nak?
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone, apa kabar di TikTok? Pusaran lagu udah live di TikToknya iswara.network ya. Aduh, wah ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu. Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh, tadi sih gue emang bilang ke lo sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu, sampai detailnya nggak ada solarnya lagi. Gue nggak tahu. Dekatnya lampu merah Grogol, Palmerah. Lampu merah Sleepy ada nggak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue nggak tahu ada solarnya apa enggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau nggak bisa bantu. Jadi TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tahu lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iswara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real? Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok. Sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri, ya kan? Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, males ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang beli ikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya real, oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin tapi dulu tuh lo bilang, gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga gak suka kopi. Aneh dah. Kayak pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu. Gue enggak sih, cuma ya kopi kayak tadi tuh nge-MC riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara, kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh, itu namanya doa. Bener, terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh, iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh, hal yang lo sekarang lakuin, tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya gitu loh, kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lu buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya, gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok di iswara.network. And I'll see you there.

Indonesia, Beryl Rasandavi is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beryl masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan, kita kan harus berantas koruptor ya, kan gitu. Taunya korupsi kan ada yang begitu gitu ya. Ya contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik nih, real. Gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi. Gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masih kecil takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu. Tapi sekarang, oh iya ternyata di Ayomi gitu ya.

topik boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana sambil bertemu di TikTok. Kita masuk ke Nikila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih abab.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Berapa nih kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah ya. Buat lo yang masih di jalan, happy terus ya, jangan pada ngantuk. Lo yang di mobil, lo semangat dong, semangat dong. Let's go, kan temen sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing is, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Yang di TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama Midnight, Glenka. Ada juga Yukari, semuanya ya. Di malam hari ini, ini abis ini, abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja yang mau update-update posisi lagi di mana, atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya. Tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsApp-nya Iswara di 0816-1141014. Biar perjalanan lo tidak membosankan dan tidak ngantuk, gue kasih lagu ini buat lo. Jarang-jarang gue muterin ini. Juan Reza and Friends, are you ready for this one? Dulu Denaila Suko. This one is Tabola Bale, everyone.

It was Falling in Love dari J-Rox. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main pucal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang kemakan jembelnya si bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke klingi. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba. Posesif ke orang, toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang gak pakai alasan. Ya timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif, tapi ada batasnya ya. Kalau buat lucu-lucuan gak apa-apa. Hai Piu-Piu, hai Lamonk. Ada Cin, ngapa lu Cin? Masa marah-marah, masa su gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri Rence. Gue juga dulu pernah bilang ini, gue gak bakal deh nonton Korea, apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan, baru banget ya, baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung. Salam kenal, Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook. Terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh, lu di DM apa Mar? DM gimana, please ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816 114 1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain, tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya biar gak gue sebutin di on air, it is really okay. Ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara, kita ke lagu dulu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Halo Beril, ini dari Farah. Dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gua abis tambel gigi. Sekarang gua ngilu, butuh obat Roni Parulian.
1: Kata Flam.
0: Roni Parulian. Gua kira ih dia mah. Gua tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gua silo sakit kata Flam ya, guys. Obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril. Coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya, Kiki. Sekarang ada dari 08777. Sekian. Hai Ber, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue. Oh mantan gue balas foto gue, terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere, gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Jotos ya eh. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lu hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lu sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya, lu mau gak konek ke Facebook dan lu yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati. Kalau Instastory gak tahu ya, ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh, sahabat suara. Bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya udah dikasih ini, transferan kali ya. Gitu ya maksudnya, iya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arnie yang menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Gitulah. Sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Oke? Ke pasar minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai.

0: aku ini pijit juga. Boleh?
1: Iya, Uta pijit. Abis itu sotoy. Uta pijit.
2: Tapi
1: adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin dia tehnya cepat.
0: Mainkan musik favorit
4: Warga Indonesia.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Banget nih, selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat hari raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Aksesa kembali lagi hadir nemenin kamu di hari ini. Dan pastinya juga semangat banget nih, karena besok juga udah mau Jumat, gak lama lagi weekend, libur lagi deh. Kemarin Aksesa gak masuk ya, karena nemenin anak imunisasi, maklum udah ibu-ibu ya. Hari ini Aksesa juga ditemenin sama Hirza Negoro. Dan pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 11 siang seperti biasa. Dan ini saatnya kamu request lagu favorit kamu di 0811-993-9901 ya. Aksesa ulang di 0811-993-9901 ya. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request, mau lagu apa. Atau bisa juga telepon di nomor yang sama melalui WhatsApp juga di 0811-993-901. Jadi udah diulang berapa kali tuh nomornya ya, di save aja deh biar gak lupa ya.

Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, di saat kamu berpikir bahwa di dunia ini sudah minim orang-orang baik nih, akses saya kasih tahu, masih banyak orang-orang baik yang luar biasa. Dan Masya Allah ya, pagi ini saya baca di Vokatif ada seorang kurir yang menjadi viral di media sosial setelah mengembalikan uang dengan nominal 92 juta yang secara tidak sengaja dialihkan ke rekeningnya oleh seorang pelanggan. Jadi customernya namanya Mbak Rita yang juga memviralkan berita ini ya. Jadi si Mbak Rita ini tanggal 2 dia TF paket COD ke masnya ini seharga 92.000 karena lagi sibuk dan TF-nya buru-buru. Ternyata nolnya kelebihan banget. Ini Mbak juga. Kenapa sih Mbak? Kelebihan 92 juta ya. Tapi benar-benar dia enggak sadar. Sadarnya adalah tanggal 6 hari ya, setelah 4 hari. Ya, 6 hari ini setelah 4 hari. Gimana sih? Sadarnya tanggal 6. Oh, sadarnya tanggal 6 setelah 4 hari karena kurirnya nelpon. Dia baru lihat saldonya juga. Ya ampun. Ini kayaknya Mbak Rita uangnya banyak banget ya, Masya Allah ya. Lihat saldo 92 juta, ternyata setelah dicek ini dari Mbak Rita ya yang salah transfer. Dan Masya Allahnya nih, Mas Syarif namanya, kurir sebuah e-commerce ini ya. Ini telepon dan dia langsung mengembalikan seluruh jumlah tanpa meminta apa-apa sebagai balasan. Nah, sejak saat itulah beliau viral dan dipuji-puji banget. Masya Allah ya, ini luar biasa banget ya sahabat suaranya. Masih ada kan orang-orang baik di luar sana. Dan bahkan di kolom komentar pun banyak juga orang-orang yang share tentang kebaikan-kebaikan para kurir. Jadi sebenarnya banyak banget orang-orang baik, cuma mungkin ketutup sama orang-orang yang jahat. Ayolah, semuanya jadi orang baik ya. Biar yang jahat udah gak ada lagi di muka bumi ini. Tapi kalau gak ada yang jahat, gak ada peran antagonis, itu kayaknya agak kurang juga memang ya dunia ini. Oke, memang harus selalu ada tantangan seperti itu. Tapi kita tetap berharap selalu ada orang-orang baik yang berada di sekeliling kita, yang selalu bisa kasih kenyamanan dan juga ketenangan ya. Walaupun di seuprit-upritnya ada yang jahat-jahat, tapi gak apa-apa. Kalau kata Pamungkas emang kayak gitu. Dalam hubungan aja kira-kira berapa kali tuh kita udah akan dan selalu memaafkan. Wadah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi saya ucapkan kepada kamu sahabat suara yang baru aja gabung bersama Aksesa hari ini. Dan pastinya Aksesa senang banget ya bisa hadir buat kamu semuanya. Memutarkan lagu-lagu favorit kamu ya. Jadi kalau mau request langsung aja di 0811 99 33 901. Sahabat suara, macam-macam ya yang terjadi belakangan ini. Tadi ada ibu-ibu yang salah TF ya. Niatnya mau kirim 92.000, malah transfernya 92 juta. Ada tuh tadi saya ceritain tuh Hirzan.
1: Wah, banyak banget 92 juta sa.
0: Bener, salah transfer. Tapi kurirnya baik.
1: Oh, oke.
0: Terus sudah dibalikin. Katanya nanti mau ini apa namanya, mau dikasih paket umroh katanya sama ibunya.
1: Karena ibunya baik
0: emang
1: banget
0: kayak,
1: ya.
0: Ibunya emang
1: kayak mampus
0: orang
1: ya.
0: Have sih memang. Bukan heaven ya.
1: Kayak mampus.
0: Tuh, sahabat suara yang pengen diputerin lagunya boleh banget. Yep. Di 0811 99 33 901. Atau mau telepon-telepon juga boleh banget ya. Sekarang aja di 0811 99 33 901. Oke, kita tunggu dulu.
1: Betul, kita tunggu dulu. Cepat nih. Tapi ngomongin ini Lisa, awan tadi kan di jalan gitu ya. Udah banyak tuh ya anak-anak sekolah gitu ya. Apalagi kan ini lagi pertandingan basket.
0: Ya,
1: salah satu pertandingan basket besar
0: terakbar
1: di Kalimantan Selatan gitu ya. Bener. Dan banyak sekali tim-tim kuda hitam gitu ya. Sekolah-sekolah
0: yang sudah menunjukkan taringnya.
1: Sekolah kuda hitam dan gitu ya. Tim kuda hitam dari sekolah-sekolah yang mengikuti gitu ya.
0: Bener, yang mungkin awalnya tuh
1: Diragukan
0: keberadaannya, tapi ternyata mencuri poin cukup banyak gitu ya.
1: Betul. Nah, wah, jadi ini memang kayak ditunggu-tunggu gitu. Bener. Ya sahabat
0: suara. Setiap tahunnya gak sih ini?
1: Oh, ini setiap tahunnya. Setiap tahunnya ditunggu-tunggu gitu ya sahabat suara.
0: Dan sama para pebasket-basket. Para pebasket-basket gimana sih?
1: Para abas-abas.
0: Para anak-anak basket sekolahan gitu ya.
1: Iya, mau ciwi, mau cowok tuh semuanya sama gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi
0: kita
1: buat
0: akan nantikan siapakah juaranya.
1: Betul.
0: Finalnya kapan sih kalau di Kalimantan?
1: Jumat.
0: Oh, Jumat ini
1: final.
0: Cepat aja ya.
1: Kan udah Fantastic Four nih.
0: Udah cepat aja.
1: Semifinal kan. Jadi ini hari Kamis ya, Sa?
0: Hari Kamis.
1: Nah, hari Kamis ini biasanya istirahat dulu.
0: Oh, istirahat dulu.
1: Besok finalnya.
0: Bener. Ih, kamu pendek banget hari ini. Short pen banget. Ini apa temanya nih?
1: Lanji.
0: Saya pikir pantai. Ternyata lanji.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud.

0: rasanya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kakak, kan pinter nih.
5: Ada maunya nih.
4: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
5: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
4: Yeay, itu mah tahu.
5: Terus?
4: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
5: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
4: Skinvestasi? Apa tuh?
5: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
4: Oh.
5: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
4: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
5: Benar.
6: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
5: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
7: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksyaisa Putri. Menemani kamu kembali di sahabat suara di request suara seru ya.
1: Benar banget. Ah, ini apa namanya? Kemarin saya nemenin anak saya imunisasi kan ya. Ih, anak saya enggak nangis loh di
0: imunisasi. Oh, ketawa dia ya.
1: Hah?
0: Kabarnya
1: bingung, bukan ketawa, bukan apa, bingung. Terus saya tutupin matanya.
0: Bengkor di bengkor.
1: Dia agak kayak sakit juga nih gitu kan. Tapi dia enggak tahu apa yang terjadi kan. Terus dia bilang kayak, dia sampai pulang naik yang apa tuh?
0: Perosotan.
1: Bukan yang perosotan. Apa sih kerjaan kalau kita dulu mainnya tuh sebutannya yang kayak motor-motoran yang gerak-gerak itu loh, kayak macam odong-odong. Bukan. Yang macam odong-odong tapi yang pakai mesin.
0: Bukan bom bongker ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang itu
1: tahu. Nah, di situ di tempatnya itu disediain itu emang.
0: Iya, tahu.
1: Iya kan, yang koin, yang koin. Iya, itu. Ya. Nah, kayaknya dia setelah disuntik itu dia kayak mukanya agak kecewa ya, mesti kayak, "Oh, ternyata aku dibawa ke sini untuk disuntik." Nah, gitu agak sakit dikit tapi aku enggak lihat lagi gitu. Terus dia sampai rumah dia diem, mau jadi
0: oh, kesel, diem kesel. Iya. Terus kamu obrolin apa, Sa? Kamu ajak obrol apa?
1: Enggak, saya ajak jalan aja pakai sepatu.
0: Terus seneng ya?
1: Seneng dia. Dia kan suka jalan pakai sepatu.
0: Oh, dia tulus banget ya.
1: Kita adalah sepasang sepatu.
0: Seneng banget.
1: Aduh, tapi emang seru-seru.
0: Emang banyak triknya ya kalau orang tua ini ya.
1: Bener.
0: Buat bayi-bayinya biar gak menangis saat imunisasi.
1: Gitu ya. Tapi ya, saya tuh, oke.
0: Okay. Apa?
1: Saya gara-gara tadi ngirimin
0: teman kamu,
1: kakak saya gitu kan. Jadi kita udahan ya nih ngomongin soal tadi imunisasi. Nah, sekarang kita pindah ke postingan di mana Sheila on 7 zaman dulu.
0: Oke. Okay. Waduh.
1: Nih, penampilan Sheila on 7 zaman dulu tuh kayak bajunya kayak seragam terus kayak gini.
0: Oh, pantas sempat dibenci zaman dulu ya.
1: Soalnya dia kayak pada tengil semua gitu, Hirzan.
0: Iya kan dulu ya.
1: Ini komentar yang menurut aku paling lucu.
0: Duta tuanya pas muda.
1: Pas muda dia kelihatan tua.
0: Iya.
1: Pas dia udah tua, sekarang dia paling muda.
0: Asli. Dia tuh lucu banget ya.
1: Ngakak.
0: Mas Duta ya.
1: Ih, siapa yang nyangka ya kalau kita ngeliat mereka-mereka
0: ini ya,
1: masa itu ya, sahabat suara. Dan sekarang jadi band nomor satu yang paling dicari.
0: Ditunggu
1: kedatangannya. Gila. Konsisten banget ya. Susah ya.
0: Pusing dah pokoknya. Kalau liat mereka tahun pusing dah kayak, ih keren banget.
1: Keren banget.
0: Tolong.
1: Tolong air.
0: Boleh gak sih air? Boleh gak sih sebut suara?
1: Air apa nih?
0: Air raksa kayaknya.
1: Wow, itu sih nanti
0: biar kamu beraksa-raksa katanya.
1: Iya sih, memang ada sensasi di situ, tapi yeah, sensasi hancur. Muka yang hancur kena air raksa, jangan sampai ya.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara Pencermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ariana Grande agak memelo pagi ini ya.
1: Hamster ya judulnya.
0: Hamster, kok hamster, hamster ya. Eh sahabat suara, tadi kan saya lagi lihat sama Herzan, lagi lihat kontennya Zawin ya.
1: Iya, sama
0: Nah sebelumnya itu saya lihat potongan-potongan Zawin ada di beberapa podcast. Karena dia suka ini ya, ngedaki ya.
1: Ngedaki,
0: dia anak gunung. Dia suka ngedaki. Terus ada, kamu tahu adiknya Arafah kan, si Helda.
1: Iya, si Helda.
0: Dia nanya, "Bang, emang benar ya, Bang?
1: Gak boleh ngomong kasar."
0: Gak boleh ngomong kasar di gunung. Katanya, "Lah, sejak kapan emang di Jakarta boleh ngomong kasar?" Ya benar juga ya. sama berbuat apa ya? Berbuat iya, zina di gunung, ini ya, di gunung ya. Lah, sejak kapan di kosan boleh? Ya benar juga sih.
1: Ya kan? Bagus tuh. Dia membolak-balikan cara berpikirnya.
0: Bener, ternyata di mana ya, bumi dipijak sahabat suara, dimanapun tempatnya emang nggak dibenarkan ya kita melakukan hal-hal yang nggak bagus.
1: Udah gitu, tahu nggak bagus, terus dicoba.
0: Nah itu setannya berapa banyak ya?
1: Itu kalau nggak salah 99, itu belum dikali.
0: Oh belum dikali.
1: Ya kaliannya itu 5.000, biasanya 8.000.
0: Set itu sih panas ya.
1: Bukan panas. Budak aja deh, udah budak sama budak dengan kebaikan.
0: Mengecek gitu.
1: Budak dengan kebaikan. Berarti
0: kita di gunung ya, sampai ada orang kayak gitu ya. Di gunung, berarti setan 99 kali 5.000. Berarti kan di area situ kan setannya udah desek-desekan tuh, udah yang kayak
1: ada yang sampai kayak desekan ya, jalannya miring.
0: Ada sambil jinjit. Sampai doyong, sampai jinjit.
1: Ya, gitu dia.
0: Udah kedesekan, udah gitu, nontonin, gitu pasti.
1: Kita bacain lah, satu, punya kakek bungsu. Emang kakek gak pernah komen, tapi ternyata tiap pagi lagi aku merasa kecanduan suara kalian.
0: Baik kakek bungsu, ini siapa juga kan? Ada.
1: Bisa bujur kakek bungsu.
0: Bisa bujur ada.
1: Si Dini mungkin dingsanak paling andung kau lah.
0: Kayaknya orang Bali ya?
1: Nggak mesti harus Bali, ini kan Banjar bisa juga. Bisa aja Banjar, bisa aja Kapuas.
0: Salam ya buat kakek bungsu.
1: Sehat-sehat kakek bungsu, alhamdulillah. Terima kasih kakek bungsu. Jangan lupa kakek bungsu ya, ngopi dulu
0: pagi.
1: Gulanya terlalu banyak.
0: Nah, karena